0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, baru aja kita dengerin suara manis dari Siska Saras lewat lagu Gemintang. Lagu ini tuh punya nuansa yang hangat dan romantis, seolah ngingetin kita tuh bahwa di antara begitu banyak orang yang hadir di dalam hidup, selalu ada satu sosok yang terasa begitu istimewa, ya kan? Bahkan kehadirannya aja tuh bisa membuat hari yang biasa nih jauh lebih berwarna. Nah, ngomong-ngomong soal seseorang yang istimewa nih, pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang tanpa harus melakukan banyak hal, kehadirannya aja nih udah cukup bikin kamu bahagia? Bukan selalu soal penampilan, tapi tentang bagaimana dia berbicara, ketawa, dan bikin kamu tuh ngerasa nyaman jadi diri sendiri. Nah, teman Pro 2, suasana romantis ini ternyata masih akan berlanjut karena kita sudah kedatangan satu request lagu yang manis banget dari Kak Yunda. Nah, Kak Yunda kali ini milih lagu dari Lani yang judulnya Prettiest Thing I've Ever Seen. Nah, dari judulnya aja nih udah bikin penasaran gak sih? Kira-kira Kak Yunda ini lagi mengagumi seseorang, lagi jatuh cinta, atau justru ada seseorang yang lagi dikasih kode gitu lewat lagu ini. Ya cuman Kak Yunda aja deh yang tahu ya jawabannya. Tapi yang pasti makasih ya buat Kak Yunda yang udah ikut meramaikan di Spada kali ini. Semoga lagu ini bisa mewakili perasaan yang mungkin belum sempat disampaikan secara langsung. Nah, buat teman Pro 2 yang punya lagu favorit, langsung aja request di 0811 3820 9090. Ini dia special request untuk Kak Yunda. Langsung aja kita dengerin Lenny, Prettiest Thing I've Ever Seen.

0: Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
1: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan? Huh?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nah, ini ibu buatkan tempe sambal kesukaan adek. Pasti lapar kan setelah belajar seharian?
3: Ih, ada yang gak mau ah. Kata ibu guru, tempe itu makanan fermentasi. Bukannya makanan fermentasi itu udah basi ya, Bu? Ih, ada yang gak mau makan lagi ya? Ada yang gak mau makan tempe lagi, Bu?
2: Eits, jangan salah. Fermentasi itu beda loh sama makanan basi. Masih banyak yang mengira makanan fermentasi itu sama dengan makanan basi, padahal keduanya sangat berbeda. Fermentasi merupakan proses alami yang melibatkan mikroorganisme baik seperti bakteri atau ragi dalam kondisi yang terkontrol dan membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di usus. Sementara, makanan basi terjadi karena pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan sehingga kualitas dan keamanan makanan menurun dan tidak cocok untuk tubuh. Berkat fermentasi, makanan bisa memiliki rasa yang lebih khas, tekstur yang unik, lebih tahan lama, dan pada beberapa jenis produk, kandungan nutrisinya juga menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi, fermentasi bukan tanda makanan rusak atau basi ya, melainkan proses yang sengaja dilakukan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan bermanfaat.

Taylor Swift dengan Patient Zero ya, teman pro 2. Nah, setelah ini kita akan dengerin lagu juga dari Holly Humberstone dengan Too Cute to be Lonely ya. Itu siapa tuh Too Cute to be Lonely? Okay, Ratri juga masih nunggu juga ya buat kamu yang mau request, boleh banget di 08113820909 ataupun yang mau kirim salam buat orang terkasih ya. Langsung aja. Ini dia Holly Humberstone dengan Too Cute to be Lonely.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2!
0: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik!

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Oke, teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagu dari Olivia Dane dengan So Easy to Fall in Love ya. Lagunya ini punya nuansa yang manis, jazzy, dan anget banget ya. Nah, rasanya tuh kayak gambarin momen ketika jatuh cinta tuh kerasa begitu mudah ketika ketemu seorang yang bikin kita nyaman sampai gak sadar gitu buat senyum-senyum sendiri setiap kali ngingetin dia. Nah, tapi emang ya teman Pro 2, urusan perasaan itu kadang unik nih. Ada yang gampang jatuh cinta, ada yang butuh waktu lama buat buka hati, dan ada juga yang bilang udah move on tapi begitu orangnya muncul, perasaannya berubah lagi. Ayo, siapa nih yang pernah kayak gini? Nah, dari Olivia Dean ya, yang membawa suasana romantis dan santai, sekarang kita lanjut ke lagu yang punya energi pop yang lebih catchy lagi dan penuh semangat. Ada Zara Larsson dengan All The Time. Lagu ini punya beat yang asyik, cocok banget buat kamu yang pengen nikmatin musik sambil beraktivitas di Selasa pagi ini ya. Sambil memperbaiki mood juga bisa ya. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Your

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Aduh, Jeng. Si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Hati sehat, ibu.
3: Teman terbaik kamu. Produk.

Starby, satu cinta, dua dunia. Dan untuk menutup kebersamaan di pilih lagu kamu kali ini nih, Ratris juga sudah mendapatkan vote dari teman berdua, yaitu musisi Baraswara dengan Api dan Mimpi. Ini tuh lagu baru ya sebenarnya ya. Ada banyak banget lagu Baraswara yang lainnya, tapi kali ini kita akan puterin satu dulu dari Baraswara Api dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hidup sekarang kok berat banget ya? Cari uang, kerjaan, jodoh, semuanya susah. Coba aja ya, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada pangeran atau CEO kaya raya yang berhenti terus bilang, "Will you marry me?"
3: Jujur sini, kamu pasti pernah kan membayangkan adegan film seperti itu minimal sekali seumur hidup. Nah, ternyata perasaan seperti itu ada loh penjelasannya. Dalam psikologi populer, fenomena ini dikenal dengan istilah Cinderella Syndrome. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis asal Amerika Serikat, Collette Dowling, lewat bukunya The Cinderella Complex pada tahun 1981. Dowling menjelaskan bahwa banyak orang tumbuh dengan cerita dongeng tentang tokoh yang hidupnya berubah setelah ditolong oleh sosok lain. Akibatnya, tanpa sadar sering muncul harapan bahwa kebahagiaan, rasa aman, atau jalan keluar hidup akan datang dari orang lain. Padahal kenyataannya, hidup jarang berubah karena tiba-tiba bertemu pangeran atau CEO kaya raya. Perubahan biasanya datang dari keberanian kita untuk bangkit, bekerja keras, belajar dari kegagalan, tidak mudah menyerah, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. So, kalau hari ini terasa berat, it's okay. Tidak apa-apa berharap dan bermimpi. Tapi, jangan hanya berhenti di mimpi. Bangkit lagi, melangkah lagi, dan percaya lagi pada diri sendiri. Karena penolong pertama dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tetap semangat menjalani hari dan terus jadi pribadi yang kuat.

90,9 MHz Radio RR Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Spada dan di Spalding kali ini masih ditemenin sama Ratri tentunya ya, masih belum berubah. Oke, itu teman-teman dua. Kita mau ngomongin apa sih ya di Spalding kali ini? Mungkin dari teman-teman dua ada yang punya apa ya, ide gitu ya, kita mau bahas apa di sepanjang pukul 9 ini ya, supaya kita bisa terus semangat ya untuk menghadapi apapun ya yang ada di hari Selasa ini. Mungkin tugas kantornya lagi banyak banget, atau lagi suntuk karena tugas kuliahnya juga lagi menumpuk ya teman pro 2. Ya langsung aja deh ya, kirim ide kamu di 0811-3820-9090 karena Ratri juga masih mau susuran bareng kamu di sini. So, stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Break Up in Reverse ya, teman Pro 2 dari Teddy Swims. Kemudian kita akan ngomongin tentang lagu berikut ini, ada Neo Outgone ya. Kita akan tetap temani warna musik R&B yang khas dengan vokal yang punya karakter kuat dan nyaman banget buat didengerin. Jadi tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas kamu di hari Selasa pagi ini. Apapun cerita yang lagi kamu hadapin sekarang, selalu ada musik yang bisa menemani setiap suasana. Tetap di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia Neo, Up, Out, and Gone.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

pagi di Teluk Ampara tak seindah pagi biasanya. Laut yang dulu biru berubah menjadi keruh dan berbau. Tapi Sari, perempuan muda yang ditakdirkan menjadi penjaga laut, tak pernah kehilangan semangatnya. Sari berdiri di tepi perahu kayu warisan ayahnya. Angin laut masih sama, lembut dan hangat. Tapi aroma amis plastik dan tumpukan sampah di permukaan laut membuat hatinya sesak.

0: di sini. Jaringku butuh bantuan.
1: Hish, jalamu ini tiada menarik, Sari, untuk para ikan. Sudah berapa kali kau melaut, tapi ikan-ikan itu tak juga datang menghampirimu. Lebih baik, kau kumpulkan botol-botol dan sampah ini. Kau timbang saja. Pun 1.000-2.000 pun uang, kan, Sari?
0: Bukan karena jaringku, tapi karena laut kita makin kotor. Ikan-ikan pergi mencari tempat yang lebih bersih. Tak bisa aku jaga semuanya. Ini juga bukan kehendakku.
1: Apa kau bilang? Menjaga laut? Sari, laut sudah rusak bahkan sebelum kita berdua lahir. Orang-orang di kampung pun buang sampah sembarangan. Mana bisa kau ubah semuanya sendirian? Kau pikir merubahnya hanya dalam waktu sehari?
0: Kalau kita berhenti peduli, ya laut dan isinya pasti mati. Kau dan keluargamu juga ikut mati. Tidak bisa kita biarkan tangan-tangan kotor terus membuat laut dan isinya terluka. Akan kulaporkan ke Pak Kades kondisi ikan pagi ini. Biar nanti urusannya menghadang masyarakat untuk membuang sampah mereka.
1: Hahaha, Sari. Kau pikir Pak Kades akan peduli? Mereka juga buang sampah sembarangan. Laut sudah biasa menelan kotoran manusia. Kau terlalu naif.
0: Tidak, Fajar. Justru karena semua orang diam, laut jadi begini. Kalau aku harus berteriak sendirian, biarlah. Aku tak akan biarkan laut ini mati. Kalau tak ada yang mulai, tak akan pernah ada perubahan. Aku tidak mau anak-anak nanti hanya kenal laut dari cerita. Aku mau mereka lihat laut biru, bukan laut sampah.
1: Terserah kau sajalah, Sari. Mungkin dengan kau berseru, satu hati yang berani bisa menggugah 1.000 lainnya.
2: Apa yang dilakukan Sari ternyata tak diindahkan oleh Pak Kades maupun masyarakat desa. Suaranya hanya jadi angin lalu, tenggelam di antara ombak dan kesibukan hidup orang-orang yang sudah terbiasa melihat laut kotor. Hari-hari berlalu, hingga akhirnya musim hujan pun tiba, waktu yang paling dibenci para nelayan. Bukan hanya karena sampah-sampah dari daratan akan hanyut dan menumpuk di pantai, tapi karena laut menjadi ganas dan perahu-perahu mereka tak bisa melaut.

Suatu subuh yang gelap, badai datang lebih cepat dari biasa. Sari memutuskan tetap ke laut, ingin memindahkan jaringnya sebelum koyak dan hanyut.

0: Sami, jangan ke tengah, bahaya. Lakukan kapalmu cepat, badai di ujung.
1: Aku harus selamatin jaring dan ikan-ikan yang terperangkap sampah, Jar. Kalau enggak, besok pulang kita akan rusak.
2: Angin menghantam, ombak menggulung. Fajar hanya bisa menatap dengan cemas. Dalam badai itu, perahu Sari terombang-ambing.

Keesokan paginya, perahu Sari ditemukan terdampar di tepi pantai. Masyarakat berkerumun, menatap perahu yang rusak dan jaring yang robek penuh sampah. Sari selamat, tapi matanya kosong, menatap laut yang kini tak lagi bersinar biru. Mulai saat itu, tanpa banyak kata, warga mulai membantu Sari memungut sampah-sampah di sekitar pantai. Mungkin bukan karena diminta, tapi karena mereka akhirnya melihat sendiri bagaimana laut membalas diam mereka. Dan di antara sisa badai dan jaring yang robek, tumbuhlah sesuatu yang lebih kuat dari ombak. Mereka menemukan kesadaran. Sepotong kesadaran pahit bahwa laut tidak sedang marah, laut hanya sedang sakit, bahwa laut hanya akan kembali hidup jika manusia belajar menghargainya.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
3: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
2: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
3: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
2: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
3: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
2: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
3: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
2: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
3: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
2: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
4: Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kali ini Ratri punya satu informasi nih, teman Pro 2. Siapa nih yang kalau dimintain tolong tuh susah banget buat bilang enggak? Ujung-ujungnya ya ngeiyain, padahal sebenarnya tuh kamu tuh lagi sibuk atau justru lagi gak mau aja. Nah, kebiasaan yang satu ini diangkat dalam film drama komedi terbaru produksi Lita Pictures yang berjudul People Pleaser, Si Paling Gak Enakan. Lita Pictures juga baru aja merilis trailer dan poster kedua di film ini pada 12 Oktober kemarin. Nah, ceritanya ini berpusat pada Karina yang diperankan oleh Mawar De Jong, sosok yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, mulai dari keluarga, teman, sampai lingkungan kerjanya. Nah, film ini juga dibintangi oleh Umi Kuari sebagai Dila dan Ardit Erwanda sebagai Raka, serta sederet aktor lainnya nih. Nah, menariknya, kisah ini juga gak cuma mengundang tawa, tetapi juga mengajak kita untuk menyadari bahwa keinginan dan kebahagiaan diri sendiri ini sama pentingnya dengan kebutuhan orang lain. People Pleaser dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 19 November 2026. Wah, dicatat nih ya. Dan buat kamu teman Pro 2, kalau kamu sendiri termasuk tim yang gampang bilang iya karena gak enakan, atau udah jago nih bilang maaf kali ini aku gak bisa, ingat ya, nolak dengan sopan nih bukan berarti kita orang jahat. Dan tetap update informasi di Pro 2 FM Kupang ya. Kali ini Ratri mau puterin dulu satu lagu dari Calvin Harris and The Supremes, How Deep Is Your Love. So stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu.
3: Suster, maaf ya. Nama anak kami cukup dua kata saja. Gempita Cahaya saja.
4: Loh, kok disunat namanya, Pak?
3: Ih. Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, ternyata kita sudah di akhir segmen sepada ya di edisi kali ini. Tapi gak usah risau karena setelah ini masih sama Ratri di Santai Siang ya, teman Pradua. Dan di pukul 10 nanti Ratri akan memberikan informasi terupdate untuk kamu. So stay tune terus aja di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.
3: Info Pro2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro2 menerangkan info Pro2 pukul 10:03 waktu Indonesia Tengah tanggal 13 Oktober 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro2, Akademisi Program Vokasi Universitas Indonesia Devi Rahmawati menyoroti tantangan baru bagi penegak hukum seiring perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi ini dapat disalahgunakan untuk memalsukan identitas, merekayasa suara dan wajah hingga membuat penipuan digital semakin meyakinkan. Pandangan tersebut disampaikan dalam Global Digital Forum 2 2026 di Moskow, Rusia pada 11 Oktober 2026. Devi menilai kepolisian perlu menerapkan pendekatan yang adaptif, kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan manusia untuk menghadapi ancaman tersebut. Kerjasama antara polisi dan masyarakat termasuk penguatan literasi digital serta kepercayaan publik dinilai penting agar masyarakat lebih siap mengenali dan menghadapi kejahatan berbasis AI. Informasi selanjutnya, Festival Musik Metal Rock di Solo 2026 resmi ditunda hingga 2027. Keputusan tersebut diumumkan penyelenggara pada 12 Oktober 2026 setelah mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan nasional termasuk berbagai bencana seperti gempa bumi di Flores, erupsi gunung berapi, serta kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia. Meski festival utama ditunda, penyelenggara menyiapkan rangkaian kegiatan alternatif bertajuk A Journey of Rock in Solo dengan skala lebih kecil. Informasi pelaksananya akan diumumkan melalui kanal resmi festival. Sejak pertama kali digelar pada 2004, Rock in Solo telah berkembang menjadi salah satu festival musik metal yang dikenal di Asia Tenggara dengan semangat kebersamaan, kemanusiaan, dan kepedulian terhadap sesama. Informasi terakhir teman Pro2, aktris Anya Zen menghadapi tantangan emosional saat memerankan Ningsih, seorang penari ronggeng yang mengalami ketidakadilan dalam film horor misteri Lobang Buaya garapan sutradara Hanung Bramantyo. Berlatar tahun 1964, film ini mengikuti penyelidikan Letnan Sugeng yang diperankan Baskara Mahendra terhadap serangkaian pembunuhan misterius di sebuah desa. Anya mengaku peran tersebut menjadi salah satu pengalaman acting paling intens dalam karirnya. Untuk mempersiapkan diri menghadapi adegan yang menantang secara emosional, ia berkonsultasi dengan psikolog dan mendapat dukungan dari sutradara serta kru film. Dan teman Pro2, itulah info Pro2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini teman Pro2 akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Sekian info Pro2 kali ini.
2: Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin lagu dari Nona berjudul Star. Girl group asal Indonesia ini memang punya warna musik yang fresh, penuh energi dan cocok banget dibuat nemenin kamu beraktivitas hari ini. Dan ngomongin Nona nih ya, kalau nggak salah kemarin Ratri lihat postingan dari Genius kah ya, mereka habis apa namanya live menyanyi di sana dan luar biasa banget, suaranya bagus-bagus banget, apalagi Nona Esther ya, itu keren banget sih suaranya. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah menikmati Star dengan vibe yang catchy, sekarang waktunya kita naikkan lagi nih energinya, karena lagu berikutnya ini adalah kolaborasi yang menarik dari Sophie Tucker dengan One Republic lewat lagunya berjudul Tsunami. Kebayang dong gimana jadinya ketika warna musik elektronik yang identik dengan Sophie Tucker bertemu dengan karakter pop dari One Republic. Ini perpaduannya siap banget bikin suasana kamu tuh makin hidup dan bikin kamu pengen ikut bergerak gitu untuk ngikutin beatnya. Nah buat kamu yang lagi di perjalanan atau lagi nyelesain kerjaan aja, atau mungkin lagi sekedar menikmati waktu santai di siang hari ini, jangan sampai ketinggalan lagu yang satu ini. Tetap di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Okay, teman Pro2, baru aja kita dengerin suara merdu dari Nabila Taqiyah lewat lagu Tak Semudah Hom Pimpa. Judulnya unik banget ya, karena kalau dipikir-pikir, waktu kecil tuh kita sering menentukan sesuatu lewat hom pimpa. Mau siapa yang jaga, siapa yang main duluan, semuanya tuh bisa selesai dalam hitungan detik. Tapi ternyata semakin dewasa ya teman Pro2, kita tuh sadar kalau nggak semua keputusan dalam hidup tuh bisa diselesaikan semudah itu. Apalagi kalau udah menyangkut perasaan. Kadang kita tahu harus memilih apa, tapi hati ini justru punya pertimbangan sendiri. Mau bertahan, rasanya melelahkan. Mau pergi, ternyata juga gak semudah yang dibayangin. Nah, ngomongin soal bertahan nih teman Pro2 ya. Pernah gak sih kamu ada di situasi ketika sudah berusaha memahami seseorang berkali-kali, tapi akhirnya muncul pertanyaan, sampai kapan harus seperti ini? Nah, karena dalam sebuah hubungan bukan cuma soal seberapa besar rasa sayang, tapi juga seberapa jauh kita bisa saling menghargai dan menjaga perasaan satu sama lain. Setuju gak nih? Dan sepertinya lagu berikut ini masih nyambung banget nih ya sama obrolan kita. Ada Stefan Pasaribu lewat lagu Siapa Yang Tahan. Dari judulnya aja udah kerasa seperti apa ya, pertanyaan yang mungkin pernah muncul di kepala banyak orang gitu. Atau mungkin kamu ya teman Pro2. Tapi tenang, buat kamu yang kisah cintanya sedang baik-baik aja, tetap bisa menikmati lagu ini kok ya. Siapa tahu justru jadi pengingat ya, untuk lebih menghargai orang-orang yang selalu ada buat kamu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Lils, ya, dan baru aja kita dengerin suara khas dari PC Kota lewat lagu sedikit lebih lama. Lagu yang rasanya tuh deket banget ya sama kita yang pernah berharap waktu tuh bisa berjalan sedikit lebih lambat, terutama ketika kita tuh lagi sama orang yang berarti gitu, yang spesial ya. Nah, karena kadang yang kita inginkan tuh bukan sesuatu yang berlebihan. Cukup sedikit waktu tambahan untuk bercerita, sedikit lebih lama untuk menikmati kebersamaan, atau mungkin sedikit lebih lama sebelum akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal ya. Tapi menariknya teman perdua, semakin dewasa kita juga belajar kalau nggak semua kedekatan ini berarti cinta. Ada yang hadir membawa rasa nyaman, ada yang membuat kita merasa diperhatikan, tapi belum tentu punya perasaan yang sama. Dan ini yang kadang bikin bingung ya teman perdua, ketika seseorang begitu perhatian, kita tuh mulai bertanya-tanya, sebenarnya kita tuh mungkin sebenarnya dia tuh punya perasaan gak sih sama kita, atau cuman bersikap baik aja. Nah, daripada terus menebak-nebak, mungkin kita juga perlu belajar bahwa tidak semua perhatian nih harus diartikan sebagai tanda cinta, karena yang namanya perasaan tetap butuh kejelasan, bukan sekedar asumsi ya teman berdua. Nah, ngomongin soal itu, lagu berikutnya nih sepertinya cocok banget nih ya buat istri lewat lagu berjudul Ini Bukan Cinta. Nah, buat teman prodo yang udah pernah salah mengartikan perhatian seseorang, atau mungkin lagi belajar membedakan antara rasa nyaman dan jatuh cinta, lagu ini juga bisa jadi temen kamu di siang hari ini. Dan ratanya juga sekaligus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Setelah ini masih ada penyiar legend kita ya di Santai Siang. So, stay tune terus aja di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengejar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya, because when you open your book, you open your mind.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Dari kawasan Tomelo nomor 8, Produer dari Kupang, teman terbaik kamu, Sabrina Carpenter with Espresso. Siang-siang kayak gini emang ngantuk banget dan cocoknya harus ditemenin sama Espresso. Biar tetap terjaga teman Produer, karena masih tengah bulan, jadi mungkin amunisinya masih banyak. Nih kamu ngerasa kayaknya boleh lah ya. Kalau cuma 1-2 gelas espresso aja masih bisa. Alright, mentor bisa temenin kamu ya. Dan kamu yang mau request lagu favoritnya, boleh banget untuk kasih tahu kita di 0811-3820-9090 atau di Facebooknya kita ya, di Produer FM. Dan di dan juga di mobile application-nya kita at RRI Digital. Pengen dengerin lagu apa? Boleh langsung aja kasih tahu kita dan nanti bakalan Isak puterin di Produer FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang hanya di
1: Produer FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produer FM.

0: Hidup sekarang kok berat banget ya? Cari uang, kerjaan, jodoh, semuanya susah. Coba aja ya, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada pangeran atau CEO kaya raya yang berhenti terus bilang, "Will you marry me?"
1: Jujur sini, kamu pasti pernah kan membayangkan adegan film seperti itu minimal sekali seumur hidup. Nah, ternyata perasaan seperti itu ada loh penjelasannya. Dalam psikologi populer, fenomena ini dikenal dengan istilah Cinderella Syndrome. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis asal Amerika Serikat, Collette Dowling, lewat bukunya The Cinderella Complex pada tahun 1981. Dowling menjelaskan bahwa banyak orang tumbuh dengan cerita dongeng tentang tokoh yang hidupnya berubah setelah ditolong oleh sosok lain. Akibatnya, tanpa sadar sering muncul harapan bahwa kebahagiaan, rasa aman, atau jalan keluar hidup akan datang dari orang lain. Padahal kenyataannya, hidup jarang berubah karena tiba-tiba bertemu pangeran atau CEO kaya raya. Perubahan biasanya datang dari keberanian kita untuk bangkit, bekerja keras, belajar dari kegagalan, tidak mudah menyerah, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. So, kalau hari ini terasa berat, it's okay. Tidak apa-apa berharap dan bermimpi. Tapi, jangan hanya berhenti di mimpi. Bangkit lagi, melangkah lagi, dan percaya lagi pada diri sendiri. Karena penolong pertama dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tetap semangat menjalani hari dan terus jadi pribadi yang kuat. Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

That's So True from Gracie Abram, teman Pro2 dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian. Nah, gimana nih kabarnya hari ini teman Pro2? Aman kah? Kalau orang gue bilang aman kok. Well, teman Pro2, memang kadang-kadang dalam hidup ada hal-hal yang ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan tidak jarang juga membuat kita tuh kadang-kadang berpikir kayak aduh, pengen nyerah, pengen resign, pengen keluar dari ketidaknyamanan kita gitu teman Pro2. Tapi ya mungkin ini bisa jadi salah satu tontonan yang menyemangati kamu teman Pro2. Kamu boleh banget untuk nontonin seporsi mie ayam sebelum mati. Ini digarap sama Kunz Agus teman Pro2 dan diadaptasi dari novel laris karya Brian Krishna. Dan dijadwalkan tayang di bioskop nanti nih bulan November. 12 November tepatnya 2026 teman Pro2 ya. Salah satu pemerannya adalah aktor sekaligus komika Benedictus Siregar teman Pro2 yang jadi debut juga sebagai pemeran utama dalam film ini teman Pro2. Nah, Sinergi Pictures dan Band Films merilis trailer film ini di Senin kemarin teman Pro2 ya, tanggal 12. Dan lewat trailer ini penonton diperkenalkan dengan sosok Ale yang diperankan oleh Benny Siregar, pria berusia 37 tahun yang merasa kehilangan arah hidup tepat di hari ulang tahunnya. Ada yang punya fenomena sama seperti ini, quarter life crisis mungkin teman Pro2. Dan aduh, aku gak mau ngomong terlalu banyak. Pokoknya film ini tuh mengangkat kisah tentang pencarian makna hidup dan kebahagiaan lewat hal-hal sederhana yang kerap luput dari perhatian. Seperti misalnya masih bisa makan hari ini, makan makanan kesukaan, mie ayam, masih bisa minum es teh, itu sebuah kenikmatan dan itu sebuah hal yang harus juga kita syukuri. Karena banyak orang juga yang punya duit tapi gak bisa menikmati apa yang kita nikmatin. So, film ini tuh ngajarin arti menikmati hidup secara sederhana, asik banget. Dan yang paling menariknya lagi, aku tuh suka banget sama lagunya teman Pro2, original soundtracknya yang dinyanyikan dengan epic sama Barsana Bestandi. Coba lagi, this song is for you.

0: aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Eh, Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Eh, lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketika kamu lepas kendali, karir kamu
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Kau seperti Melati dari Dearly Deaf dan kamu ditemenin sama yang putihnya juga seperti Melati, yakni saya Isaac Octavian. Alright. Teman Pro 2, sampai di pukul 11:55, kurang 5 menit sebelum mungkin kamu akan pergi untuk istirahat, untuk makan siang. Maksudnya ya, konotasinya jadi tiba-tiba horor ya, akan pergi. But yeah, Isaac mau menyapa dulu ada Kakak Lara Purnamasari, katanya boleh request gak? Boleh dong Kak Lara. Lalu ada juga Kakak Minace. Oke, Kakak Minace selamat siang. Ada Kakak Noxe juga nih ya. Thank you banget ya udah bergabung di Pro 2 FM. Isaac mau puterin nih special song untuk Kakak Lara, Kakak Minace dan juga Kakak Noxe yang udah dengerin Pro 2 FM, karena mereka udah request, Isaac mau puterin ini ya, requestan mereka, Angie Carvalho dengan Remuk, spesial buat Kakak Lara, Kakak Minace dan Kakak Nuxet. This is for you guys, enjoy.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai kamu. Isak Octavian hadir di sini. Dan seperti biasa kalau udah jam segini, waktunya kita untuk updatein, bagiin ke teman Pro 2 profile perjalanan dari teman-teman muda yang ada di kota Kupang. Muda kreatif akan berbagi pengalaman mereka, bagaimana merintis usaha dan bagaimana mereka bertahan berjuang. Kali ini Isak akan ajak kamu untuk kita kenalan, melihat perjalanan perjuangan dari salah satu owner muda, dari owner Cherry Sweets, ada kakak Ruth Kause. Bagaimana kabarnya kakak Ruth?
1: Halo, kabarnya baik.
0: Baik, yep. Terima kasih kakak Ruth sudah mau ya datang dan mampir berbagi cerita bersama dengan kita di Muda Kreatif. Sudah pasti teman berdua, sosok kreatif satu ini akan berbagi pengalaman dalam merintis Cherry Sweet ya?
1: Iya kak.
0: Bacanya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita mungkin kenalan dulu sedikit. Kak Cherry, kasih perkenalan dulu dong ke teman Pro 2. Namanya, kesibukannya, sedikit lah, boleh silakan.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Ruth Kause. Saya owner dari Cherry Sweet. Untuk kesibukannya sekarang ini mungkin lagi cari-cari varian-varian rasa-rasa terbaru dari dessert-dessert yang dijual.
0: Oh oke, okay. Jadi lagi banyak eksplorasi, yeah, ya untuk menu atau varian-varian rasa di Cherry Sweet. Oke okay deh, kalau begitu kita langsung aja. Mungkin ada juga yang udah tahu Cherry Sweet itu apa, tapi ada juga mungkin yang belum tahu ya soal Cherry Sweet. Bagiin dong ke kita, Cherry Sweet ini apa nih?
1: Cherry Sweet itu jadi dia jualnya online, itu okay, dessert yang paling terkenal itu banana pudingnya kak.
0: Banana puding, oke. Okay.
1: Jadi karena orang-orang bertanya-tanya banana puding itu kayak puding dari pisang atau bagaimana, tapi banana puding itu lebih kayak es krim.
0: Okay.
1: Iya kak, soalnya pudingnya itu dari fla. Jadi dinamakan banana pudding.
0: Oh penasaran ini. Oke okay, jadi sebenarnya Cherry Sweet ini adalah dessert ya, iya, ada banyak varian dessert di sana. Dan salah satu yang paling best seller yang sering dilihat sama orang itu adalah banana pudding. Oke, okay. Nah sedikit kasih cerita juga nih, kenapa akhirnya namanya Cherry Sweet padahal kan gak ada cherry gitu.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Oke, dari Cherry Sweet itu karena cherry itu diambil dari bahasa Prancis itu kayak sayang, oh, kesayangan kayak gitu. Kalau sweet mah manis aja karena jual dessert. Terus juga menggambarkan saya, karena saya tuh suka apa kasih warna rambut tuh warna merah. Jadi apa yang unik, apa yang manis dari merah, ya sudah cherry
0: oh, sweet. Oke, okay, makanya cherry sweet, karena kakak suka warna merah ya.
1: Iya.
0: Makanya hari ini merah-merah semua ya. Oke, okay, nah kalau ngomongin soal cherry sweet juga, ceritain dong awalnya tuh gimana sampai kakak kepikiran untuk bikin usaha ini, inspirasinya dari mana, atau tiba-tiba bangun tidur siang langsung dapat ilham gitu, atau gimana sebenarnya awalnya?
1: Sebenarnya kalau suka baking itu dari dulu, biasa kalau ulang tahun tuh selalu buat kue sendiri karena mama tuh suka jual kue.
0: Seru banget.
1: Jadi terus waktu Desember tahun lalu itu mama sudah beli bahan-bahan kue tuh banyak sekali, tapi mama sakit. Jadi bahan-bahan kue itu kayak terbengkalai begitu saja. Jadi terus karena saya juga sweet tooth parah,
0: wow,
1: suka manis sekali, jadi akhirnya kayak setiap kali lihat bahan tepung segala macam kayak ih buat apa ya. Jadi cari-cari di internet apa dessert-dessert apa begitu. Jadi buat dari situ buat apa brownies dan makanan manis-manis segala macam. Terus pikir-pikir kayak ih dari sudah habis lulus kuliah juga kayak stres di rumah cuma duduk-duduk buat bahan kue daripada habis kayak nggak ada apa-apa. Jadi ya sudah cari-cari di TikTok apa yang lagi viral, makanan apa yang viral yang murah yang bisa anak muda beli juga, ya ketemulah banana pudding itu. Terus buat kasih coba di keluarga, teman-teman, terus katanya enak, terus jadi langsung berani untuk open order.
0: Oh, jadi karena banyak bahan kue di rumah,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, banyak.
0: Jadi memang sih kita seringkali memulai usaha terus dengan apa yang ada pada diri kita ya. Oke, okay. Akhirnya kakak pertama kali buat itu?
1: Brownies dengan pancake kayak isian banana, pisang.
0: Oh, oke. Okay. Brownies dan juga pancake isi banana gitu, yeah, ya. Nah, ketika kakak kemudian akhirnya melihat peluang itu, setelah itu langsung bikin usaha ini seperti apa waktu itu?
1: Pertama itu cuman kasih buat flyer saja dulu, open order saja dulu. Kalau masih pesimis ini ada yang beli atau tidak, karena kenalan tuh kayak sedikit saja. Tapi puji Tuhan, dari teman ke teman, jadi minta tolong teman, tolong bantu kasih naik di story-story. Dan puji Tuhan ada yang pesan, pesan pertama itu sampai 26-30an begitu.
0: Wow, itu padahal baru pertama kali order ya.
1: Bersyukur.
0: Nah, kapan akhirnya kakak memutuskan untuk kayaknya ini harus jadi usaha seorang Ruth nih, gitu?
1: Ya dari awal tuh kayak buat apa? Ya sudah buat toko saja dulu, IG saja dulu. Kalau IG sudah buat sudah mungkin dari awal tahun sudah buat, tapi jualannya itu Februari. Jadi masih cari buat apa, bikin apa, masih beli-beli bahan, masih survei-survei di mana tempat toko-toko kue, harga-harga kayak gitu. Terus akhirnya sudah berani saja buat dulu, terus open order.
0: Sampai kapan waktunya akhirnya kakak yakin kayaknya pengen serius nih sama usaha ini?
1: Kayaknya kayak Februari gitu, karena kayak banyak yang pesan setiap hari. Nah itu kalau cari situ tuh bukannya itu di weekend, kayak Jumat dan Sabtu, karena waktu kosong di situ, Kak. Jadi terus setiap kali open order kasih naik flyer, ada yang pesan, jadi kayak ya sudah, ini jualan setiap minggu saja gitu.
0: Asik, akhirnya memutuskan sampai sekarang bertahan dengan Cherry's dessert ini ya. Cherry sweet ya. Oke, okay. Nah waktu awal-awal kakak ngerintis dan bikin ini kan awalnya dari jualan online, teman ke teman, saudara ke saudara. Apa nih yang jadi tantangan juga nih bagi seorang kakak Ruth dalam membangun usaha ini? Apalagi kan kalau ngomongin dessert juga di Kupang kan banyak ya.
1: Kalau untuk tantangannya sih mungkin yang pertama target pembelinya, kadang ada yang beli, kadang dia naik, kadang dia turun, jadi kayak kadang banyak, kadang sedikit. Terus karena lihat harus pikir ini bagaimana caranya biar setidaknya ada pemasukan, terus ada yang beli, terus akhirnya beranikanlah diri untuk jualannya di CFD biar ada langsung gitu, Kak.
0: Itu kapan tuh kakak berani ke CFD?
1: Itu April, akhir April gitu. Terus kayak gimana ya caranya, karena jualnya hari Jumat, buatnya itu hari Jumat, terus masih ada, jadi ya sudah, berarti hari Sabtu harus jual di CFD, dan puji Tuhan, di CFD lumayan, kalau yang beli banyak juga, jadi bisa habis.
0: Jadi berarti akhirnya beranikan diri juga untuk ready-kan langsung ke CFD ya. Wow, keren banget. Nah, kalau ngomongin soal dessert juga, ini kan kalau bikin dessert tuh nggak semua orang bisa ya? Ada yang memang mau bikin, tapi kan tidak semua itu jadi berhasil. Apalagi bisa disukai sama orang lain gitu. Kalau kakak ini gimana nih belajarnya atau mematenkan resepnya supaya tetap orang terima beli hari ini, besok beli lagi, lusa beli lagi, itu tetap sama gitu, tidak berubah.
1: Mungkin setiap satu cari-cari apa yang kurang, kayak apa? Tanya-tanya, ini masih kurang apa. Pertama itu banana pudingnya itu cepat mencair, Kak. Jadi orang-orang selalu bilang, ini jadi cepat cair, dikasih keluar dari kulkas langsung cair. Jadi akhirnya tuh setiap satu kayak cari, ini kenapa bisa cair, ini harus pakai apa. Terus mungkin ada yang terlalu manis, nanti takaran gulanya dikurangin lagi. Jadi setiap ada selalu tanya pendapat dari teman-teman begitu. Kalau misalnya ini masih apa yang kurang, atau ini kali tuh apa yang bikin beda dari yang lain begitu. Terus akhirnya sampailah teman-teman kayak bilang, oh ini sudah improve, ini sudah bagus nih, ini sudah bagus ya. Jadi sudah mendapatkan kayak resep yang pas gitu.
0: Jadi komunikasi terus ya sama teman-teman ya. Oke. Kalau sekarang berarti resepnya apa nih? Kakak patenkan, ditulis, atau ya masih ingat aja gitu?
1: Ingat sih,
0: Kak. Oh gitu.
1: Soalnya dia bahan-bahannya gampang juga.
0: Gampang. Tetapi takarannya udah pasti gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal varian-varian ini, biasanya kakak trial berapa kali gitu ya untuk jadi sebuah resep? Berapa kali dulu baru berani dikasih keluar gitu?
1: Biasa satu atau dua kali saja, Kak.
0: Oke, biasanya juga kalau baking ini memang passionnya atau gimana, atau belajar otodidak atau sempat belajar juga kuliner?
1: Otodidak saja, Kak. Tapi mungkin karena memang passionnya tuh suka di dapur gitu, Kak. Suka masak, suka baking. Yang tadi saya bilang kayak setiap kali ulang tahun tuh suka buat-buat kue. Jadi buat kue untuk diri sendiri. Terus kayak kalau mama ada bahan lebih, juga selalu buat. Jadi kayak ya sudah kayak senang saja kalau di dapur untuk masak-masak, baking-baking itu senang.
0: Oke, udah dicinta gitu sama baking, sama dessert gitu. Jadi makanya kalau kita mulai sesuatu yang kita cinta kan jadinya enteng ya, kerjainnya dengan sukacita, asik. Nah, kalau kakak sendiri kan seperti Isak bilang tadi banyak banget ya dessertnya. Kalau yang jadi signature atau yang jadi ciri khas dari cherry sweet ini apa kira-kira menurut kakak?
1: Mungkin yang tadi banana pudding, karena orang mungkin belum familiar dengan banana pudding. Kayak misalnya kalau di CFD begitu, taruh apa bannernya, orang selalu tanya bilang, banana pudding itu apa? Banana pudding itu apa? Terus oh ini pakai pisang kok, kayak gitu-gitu. Mungkin karena banana puddingnya orang bertanya-tanya, akhirnya orang beli dan coba, terus rasanya enak, jadi orang beli lagi.
0: Oh, gitu. Oke, karena keunikan varian ini ya, banana puding itu tadi ya. Oke. Nah, kalau sekarang berarti primadonanya masih banana puding ya? Atau sekarang ada lagi yang lain?
1: Ada tiramisu.
0: Itu tiramisu itu yang kayak gimana?
1: Kalau tiramisu, tiramisu kek, Kak. Tapi bikin bedanya itu karena semua orang jual tiramisu. Kan lagi hype-nya tuh tiramisu sodok kan, Kak. Terus apa yang bikin beda? Oh ya sudah, gambar saja, unik begitu. Karena saya suka Ghibli, akhirnya tiramisu klasiknya itu ada gambar apa Totoro.
0: Wow. Iya, itu gambarnya gitu. Gimana tuh?
1: Kayak dia gambar kayak kucing, kayak boneka begitu. Jadi mungkin itu yang bikin beda. Jadi orang beli karena lucu begitu.
0: Oh, jadi sekalian Instagram story gitu.
1: Iya.
0: Gitu
1: biar ada bedanya ya, sudah gambar lucu-lucu saja.
0: Oke. Jadi kakak selalu berusaha juga ya untuk cari beda dari yang ada supaya kan tidak kalah saing ya. Apa yang menyenangkan dari menjadi seorang pembuat dessert, penjual dessert?
1: Hal yang menyenangkan itu karena mungkin explore hal-hal baru, terus kayak cari-cari apa lagi, mau buat apa lagi, atau dengan menu yang sama tapi varian-varian baru tuh, jadi kayak selalu tertantang begitu tuh, Kak. Jadi apa yang baru, kayak orang-orang tuh sekarang lagi cari apa yang bikin beda, kayak gitu-gitu tuh bikin senang gitu. Jadi tantangannya tuh bikin bergairah untuk buat terus.
0: Kayak berarti kakak nih setiap hari explore, cari gitu ya, belajar untuk kira-kira apalagi yang bisa dikasih gitu untuk makin bikin teman-teman yang suka beli cherry sweet ini penasaran. Karena kan orang tuh kalau makan sering suka cari sensasi makan yang baru ya. Oke, baiklah. Nah, teman Pro 2, menarik ya Kak Ruth ini belajar bangun usaha dari apa yang ada dan juga apa yang dia sukai. Makanya dia bertahan sampai dengan sekarang. Kamu juga mungkin punya rasa yang sama, suka sesuatu dan kayaknya punya peluang, bisa coba untuk belajar. Karena tentu bangun usaha kan gak mudah dan tidak langsung seperti sekarang kan tentunya. Karena kan rintis pelan-pelan. Sempat ketemu kegagalan-kegagalan seperti apa juga nih waktu ngerintis ini?
1: Mungkin kalau kegagalan mungkin misalnya kita jual di langsung di tempat itu kayak event-event, kayak contohnya baru-baru itu mungkin karena terlalu banyak, terus karena agak susah untuk targetnya itu mahasiswa, Kak. Karena mungkin kayak 15.000 orang pikir kayak, ih mending beli nasi supaya kenyang gitu, apalagi mahasiswa tuh perhitungan. Maksudnya kan uang tuh susah, uang tuh susah. Jadi kadang kalau misalnya event-event kayak gitu, kalau target marketingnya paling banyak mahasiswa agak kurang. Jadi mungkin di apa ya pembelinya gitu yang jadi tantangannya, karena harga dan segala macam. Jadi orang mungkin berpikir kayak mending beli nasi, mending beli apa yang lebih kenyang gitu daripada dessert.
0: Ya, tapi itu kalau target pasarnya kurang sesuai gitu ya, itu bisa jadi ya dibilang tantangan juga. Ya emang itu resiko sih sebenarnya ya. Oke. Selain itu apa lagi nih yang mungkin sering kali kakak temui dalam merintis usaha? Kalau komplain-komplain pelanggan gitu, sejauh ini semuanya suka ya.
1: Iya,
0: puji Tuhan. Apalagi kalau rasain manisnya cherry sweet pasti langsung meler. Oke, deh teman Pro 2, nanti sesudah ini saya bakalan open question untuk kamu yang mau bertanya, mau tanya pengalaman bagaimana sih Kakak Ruth merintis usaha ini untuk settle sampai dengan sekarang. Kamu bisa WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Pro 2 Kupang, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Kita lagi live juga nih di YouTube RRI Kupang. Kamu langsung aja tanya di situ, nanti kita akan lanjutkan obrolan seru kita bersama dengan Kakak Ruth, owner dari Cherry Sweet. Stay tune ya di Peredo FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Peredo FM, sampai siang di Peredo FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ditemenin masih sama Isaac Octavia dan kita juga masih bersama dengan Kakak Ruth, owner dari Cherry Suite. Nah, Kak Ruth, ini sekarang kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah mau pesan, biasanya bisa kemana atau gimana sih caranya? Masih harus PO lagi kalau atau sekarang udah bisa langsung pesan?
4: Kalau pesan biasa masih PO, tapi yang pasti jualannya itu hari Jumat dan Sabtu.
3: Berarti hari ini udah jualan?
4: Iya.
3: Oh, oke. Jumat dan Sabtu aja?
4: Iya, Jumat dan Sabtu saja. Bisa DM di IG atau di TikTok, kayak gitu.
3: Bisa langsung aja di-spill nama akunnya kakak, biar teman berdua yang mau cari.
4: Kalau akun IG-nya tuh Cherry Suite saja, dan TikTok juga Cherry Suite.
3: Kakak biasanya bikin konten juga atau gimana nih?
4: Iya, biasa bikin konten. Kalau di TikTok, jadi kayak cuman, tapi video-video makanannya saja. Terus dibuat konten. Mungkin teman-teman juga lebih, mungkin banyak yang tahu Cherry Suite itu dari TikTok ya, Kak. Karena viewersnya itu lumayan.
3: Wow, oke. Okay. Jadi yang mau cari tahu sama Cherry Suite atau mau pesan, bisa langsung DM di Instagram atau TikToknya Cherry Suite. Oke, okay. Atau ada kontak yang bisa dihubungi atau di situ aja udah nanti fast responnya.
4: Iya,
3: oh, oke, okay. Asik. Teman Perido yang mau bisa langsung cari di TikTok dan Instagram. Sejak kapan nih kakak mulai merambah juga ke bikin konten di TikTok?
4: Karena ya supaya bisa cari-cari pelanggan, kak. Supaya banyak yang tahu, banyak yang lihat, terus kayak bertanya-tanya ini apa. Akhirnya juga banyak yang DM gitu itu mungkin. Tahun ini juga awal tahun kayak gitu. Jadi itu berlangsung. Pertama masih IG, terus pikir kalau IG itu kan agak lambat ya.
3: Iya, adjustmentnya lama ya.
4: Jadi akhirnya pindah ke TikTok, dan TikTok lebih rame.
3: Oh, asik. Nah, kalau kakak berarti merambah ke promosi via media sosial juga gitu ya. Iya. Kalau sepengalamannya kakak, seberapa efektif sih media promosi dari media sosial?
4: Itu sangat sangat efektif, apalagi untuk kayak orang-orang di luar sana itu cara jangkauannya tuh dari media sosial kan, pasti mereka buat apa saja pasti dengan buka-buka TikTok, buka-buka IG. Terus kalau misalnya kita punya konten muncul tuh pasti mereka juga kayak penasaran, terus dibuka lagi akunnya. Jadi itu sangat berpengaruh untuk segala usaha itu di media sosial, karena pasti semua orang tuh bermain dan jangkauannya tuh kan luas, kak.
3: Oke, karena zaman sekarang tuh mau cari apa? Cari dessert yang enak, iya. Bukannya TikTok.
4: Itu langsung ada jawaban.
3: Iya, jadi kakak memanfaatkan peluang itu ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya strategi promosi sendiri, kakak biasanya ada targeting nggak? Harus berapa konten atau bikin konten apa gitu untuk setiap hari itu bisa menjangkau orang gitu?
4: Mungkin kalau di TikTok sendiri itu mungkin 2 minggu sekali, kak. Supaya orang masih minyak kayak masih panas begitu, jadi satu naik terus dikit lagi satu lagi, jadi kayak orang penasaran terus. Apalagi dengan muncul apa varian baru kayak gitu.
3: Biasanya bikin kontennya barengan siapa, sendiri atau tim?
4: Sendiri, karena cuman rekam produknya saja.
3: Terus diedit gitu.
4: Iya,
3: oke. Okay. Berarti salah satu yang efektif juga menurut kakak ini ya, media sosial. Atau sempat juga mungkin kerjasama dengan influencer gitu-gitu, pernah nggak atau gimana?
4: Belum.
3: Tapi sekarang masih memanfaatkan akun media sosial sendiri ya? Oke. Okay. Nah, kalau kakak sendiri ya ini, kalau bikin dessert atau bikin cake, tentu kan sekarang orang tuh rasa ada, memang rasa nomor satu, tapi kan tampilan juga, karena harus ini ya, harus. Kayaknya kalau belum posting tuh belum kemana gitu kalau makan sesuatu. Kakak, misalnya bagaimana supaya memenuhi keinginan dari customer dalam ranah desain atau bentukan supaya bisa tetap nyaman untuk dinaikkan di media sosial juga?
4: Kalau untuk memang tampilannya tuh sangat penting, karena
5: ini sekarang nomor satu deh.
4: Iya, dan rasa juga. Cuman kan semua orang tuh jual dessert itu pasti semua sama. Tiramisu semua sama, brownies juga sama. Yang bikin beda orang tertarik itu dari looknya, kayak lucu. Apalagi dessert itu menurut saya, karena saya tuh suka makan manis-manis, yang dilihat dulu tuh tampilannya, kalau menarik pasti beli. Entah nanti rasanya bagaimana, itu kedua-dua. Yang penting kelihatannya menarik pasti orang beli. Jadi itu sih Kak, tampilan itu harus sangat-sangat berpengaruh. Jadi saya suka lihat di Pinterest kayak gitu-gitu, apa yang lucu-lucu, dessert-dessert, gambar apa yang lucu kayak gitu, terus dibuat.
3: Karena biasanya buatnya buat untuk supaya menarik gambarnya setelah lihat itu langsung trial sendiri atau gimana?
4: Iya, sendiri trial sendiri, terus lihat terus kayak oh ya lucu ya sudah jual.
3: Wow, keren ya. Tangannya ini berarti lincah ya. Oke. Okay. Dan kalau ngomongin soal customer juga, pernah dapetin customer yang menarik atau yang berkesan enggak yang sampai sekarang tuh masih keingat gitu, responnya mungkin atau pengalamannya gitu.
4: Kalau berkesan, paling kayak dikasih ada yang pesan untuk pacarnya, tapi diam-diam kayak gitu-gitu untuk kayak ulang tahun atau kasih dessert-dessert banana pudding atau segala macam, paling kayak gitu saja Kak.
3: Oh oke. Okay. Biasanya pembelinya ini dari mana aja nih?
4: Pembelinya dari dalam sini aja, anak-anak di sini atau kayak gitu-gitu saja.
3: Oke, okay. Dari luar belum?
4: Belum.
3: Oh oke. Okay.
4: Karena makanan kan.
3: Kan ada juga nih biasanya kalau di luar tuh mereka pesan untuk orang yang ada di Kupang, iya, untuk saudara, untuk kerabat. Belum pernah dapat yang kayak gitu?
4: Belum.
3: Oke. Okay. Nah kalau kakak sendiri ini menjaga engagement di media sosial seperti apa nih? Collab juga kah atau gimana?
4: Masih sendiri sih Kak. Jadi dari konten-konten saja yang kayak gitu. Jadi supaya di intinya konten itu pernah berpengaruh, jadi sering buat konten saja supaya orang selalu muncul gitu.
3: Jadi rajin-rajin bikin konten, iya, itu sebenarnya salah satu cara ya. Karena kan kalau bikin konten pun apa ya namanya, gratis ya sebenarnya, iya, ya kan media promosinya, tapi efektif juga nih gitu. Nah kalau kakak sendiri ya menghadapi apa namanya customer, kan ada juga yang suka banyak-banyak tanya gitu, komunikasi dengan customer seperti apa biasanya?
4: Kalau komunikasi sih baik, karena biasanya langsung kalau pesan-pesan saja kayak dessert-dessert itu dari IG, tapi kalau sudah misalnya brownies ulang tahun itu kan WA, jadi pasti banyak pertanyaan, Kak ini pakai dos kok kak ini begini-begini kalau, jadi kayak gitu nanti dijelaskan baik-baik. Terus nanti ada yang sampai bilang kayak maaf ya Kak terlalu banyak tanya, tapi kayak son papa,
3: tapi meresponinya itu tetap dengan baik ya. Oke. Okay. Kakak menjaga hubungan dengan pelanggan dengan komunikasi yang baik gitu. Kedepannya kamu pengen Cherry Sweet ini seperti apa?
4: Karena sebenarnya itu impian dari dulu, karena suka, karena lagi-lagi karena saya ini suka makan manis. Jadi dulu tuh kalau nonton YouTube tuh pasti lihat orang buat dessert di kafe atau kelola kafenya. Jadi kayak selalu punya impian kayak kapannya bisa punya kafe sendiri, toko sendiri segala macam seperti itu. Jadi mungkin dari impian mau punya toko atau kafe jadi harapan, terus jadi doa mungkin bisa buat kafe gitu Kak.
3: Pengen punya kafe dan itu nanti ada dessert-dessert lucu di situ, yeah, ya. Asik. Namanya tetap Cherry Sweet atau apa nih?
4: Tetap Cherry Sweet.
3: Asik. Oke, okay, harapan dan targetnya semoga ya bisa tercapai ya. Amin. Kalau dalam waktu dekat ini kira-kira apa nih yang pengen Kakak capai atau pengen diimprove dari Cherry Sweet?
4: Mungkin rasa yang baru atau kayak varian-varian terbaru atau juga kayak mau buat dessert-dessert yang lain lagi Kak, spek banyak begitu.
3: Atau ada keinginan gak untuk ya kalau bisa nanti udah mulai bisa ready setiap hari atau masih susah juga nih?
4: Masih susah soalnya di rumah masih banyak.
3: Masih banyak kerjaan ya.
4: Okay. Jadi biar weekend saja kan kosong.
3: Atau ada keinginan juga untuk mungkin rekrut tim gitu?
4: Belum.
3: Oke, okay, kita doain semoga bisa makin besar dan bisa terwujud ya keinginan dan harapan dari seorang kakak Ruth. Asik. Nah, ada planning pengen tambahin varian apa nih ke depannya?
4: Mungkin kalau
3: dalam waktu dekat.
4: Ya, kalau tiramisu tuh kan sekarang baru klasik sama cookies, jadi pengen lebih banyak lagi, mungkin ada rasa yang buah-buah lain. Terus untuk cheesecake-nya juga pengen ada rasa ubi ungu tuh Kak.
3: Cheesecake-nya kayaknya aku pernah lihat deh.
4: Iya, yeah, makanya pengen coba buat kayak gitu. Kalau banana pudding sih sudah 4 rasa, jadi kayak sudah cukup.
3: Cukup. Ya.
4: Terus mungkin milk crepes-nya juga ditambah rasa yang baru, karena baru matcha.
3: Oh, oke. Okay. Ini apa namanya? kisaran harganya dari berapa ke berapa nih?
4: Masih dari harga 15, kalau kayak tiramisu cake itu kan sudah mulai 20. Jadi hanya 15 sampai 20-an saja.
3: Oh, masih sangat terjangkau ya.
4: Iya.
3: Oh, oke, okay. Teman Predo yang pengen custom ulang tahun juga bisa langsung aja hubungin ke Karut ya, karena ada banyak yang bisa kamu nikmati dari sweet cherry sweet ya. Terakhir nih Kak Ruth, apa yang mau Kakak sampaikan ke teman-teman yang mungkin juga sementara ini seperti Kak Ruth baru mau memulai usaha, mungkin ada yang masih takut, ada yang masih ragu, ada yang masih pikir, aduh ini untung kosong deh, aduh ini siapa yang beli ini. Kakak mau menyampaikan apa supaya mereka juga berani untuk mencoba, berani untuk memulai usahanya?
4: Mungkin untuk teman-teman di luar sana, gas saja dulu, coba saja, tidak ada yang salah. Pasti ada yang beli meskipun baru, misalnya baru 5 orang atau apapun itu, tidak apa-apa. Yang penting ada yang beli, kita tahu apa yang kurang atau apa kayak pendapat-pendapat dari orang itu sangat penting supaya kita bisa improve lagi apa yang masih kurang dari yang kita jual, seperti itu. Terus untuk bermimpi juga tidak ada yang salah, dari mimpi bisa jadi harapan dan jadi doa dan jadi kenyataan, seperti itu.
3: Baik, dari mimpi bisa jadi doa, jadi harapan, jadi kenyataan juga.
4: Iya,
3: itu
4: jadi itu berani yang saja
3: selama ini Kakak Ruth lakukan. Ada pihak-pihak yang selalu ini support Kak Ruth untuk menjalani usaha ini dan sampai sekarang?
4: Iya, ada. Jadi menurut saya juga saya bisa jualan dan selalu ada pembeli itu juga karena teman-teman dekat saya juga sangat support. Jadi setiap kali saya buat atau jualan open order itu pasti mereka yang mana-mana flyer supaya mereka kasih naik gitu atau suruh tag. Jadi banyak pembeli itu dari teman-teman juga begitu. Jadi support system itu pas sangat berseluruh dan sangat butuh.
3: Asik. Yap, itulah gunanya relasi ya. Yeah. Kita punya orang-orang yang ada di sekeliling yang membantu kita untuk karena sekarang pengaruh media sosial itu besar sekali ya terhadap usaha. Terima kasih Kak Ruth sudah berbagi bersama dengan kita hari ini di Ruang UMKM Muda Kreatif. Semoga harapan kedepannya jualannya bisa lancar, bisa ada kafe sendiri, asik, bisa membantu teman-teman juga yang lain yang masih resah kira-kira buka usaha atau enggak ya. Bisa terinspirasi dari perjalanan Kak Ruth karena ternyata dimulai dari apa yang ada di rumah dan apa yang disukai. Ternyata berjalan sejauh ini hampir setengah tahun dong berarti ya. Wow, keren sekali. Semoga makin sukses. Kita tungguin cerita seru dan menarik lainnya dari Kak Ruth ke depannya ya. Selamat siang untuk teman Prado yang sudah mendengar cerita pengalaman dari Kak Ruth. Kita berharap apa yang sudah kita berdua bagikan siang ini bisa jadi inspirasi dan bisa membantu teman Prado untuk lebih semangat membangun usaha seperti Kak Ruth. Terakhir Kak Ruth, boleh dong tutup dengan quote of the day atau kata-kata hari ini yang selama ini menjadi pegangan atau yang sering menguatkan seorang Kak Ruth dalam menjalani segala sesuatu.
4: Mungkin apapun yang diharapkan itu selalu bawa dalam doa saja. Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti berkati. Jadi apapun keraguan kita itu dalam doa saja, pasti ada jalan-jalan yang Tuhan siapkan dan Tuhan buka.
3: Asik, apapun bawa dalam doa ya. Doa dan kamu wujud nyatakan dalam kerja keras. Asik, dan terima kasih Kak Ruth. Sampai ketemu di lain kesempatan teman berdua. Sekian untuk Muda Kreatif hari ini. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline. Berani untuk mencoba hal baru, bawa dalam doa, wujud nyatakan dalam tindakan, kerja keras. Pasti ya, kita percaya proses hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Ya, kerja keras pasti akan berbuah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye teman Produa.
0: Santai siang hanya di
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2, Taylor Swift, All Too Well. Dan ya, kita lanjutin sekarang waktunya untuk Pro 2 Sport. Beberapa update dari dunia seputaran olahraga akan kita hadirkan nih untuk menemani teman Pro 2 ya. Ya, kali ini nanti Isaac juga bakalan update ke kamu teman Pro 2 ya. Sesudah ini ada informasi dari Mark Marquez yang menangkan sprint Mandalika ya, dan merebut puncak klasemen. Informasi selengkapnya nanti setelah lagu-lagu enak ini saya puterin dulu buat kamu, jadi stay tune terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Dear Emily, I really wanna write this carefully.

0: Guys, ada yang enak nih.
1: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, nggak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang nggak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Run dengan orang yang paling ku benci, teman Pro 2. Dan kali ini untuk update di Pro 2 sportnya, gak yang dibenci tapi dicintai nih sama banyak orang. Ada Marc Marquez, teman Pro 2, yang kembali berebut kemenangan di sesi T-Shot Sprint MotoGP Indonesia. Pertama itu menaliki International Circuit, teman Pro 2. Nah, Marc Marquez dari Ducati Lenovo, teman Pro 2, sukses ya mengambil alih pimpin klasmen sementara seusai kemarin itu sempat ada masalah teknis sebenarnya ya di dalam pertandingannya, teman Pro 2. Persaingan sengit antara Marc Marquez dan juga Fabio Di Giantonio, teman Pro 2 ya. Namun memang Marc Marquez ini masih menunjukkan ketangguhannya meskipun setelah masih ada sedikit kesalahan teknis bersama dengan George Martin, teman Pro 2. Tapi Marc Marquez langsung nih memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan memimpin hingga akhir dari balapan ya, teman Pro 2. Tapi memang sih karena mungkin udah pengalaman, udah tahu nih bagaimana mensiasati apapun yang terjadi gitu dalam sirkuit pertandingan. Congratulations untuk Bang Marquez. Ini masih jadi idola banyak orang ya, teman Pro 2. So kalau gitu langsung aja nih ya, bisa puterin dulu lagu yang bisa nih untuk merayakan kemenangan dari seorang Marc Marquez. Ya, kita punya Dion Lewis with 7 minutes.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pro 2 FM.

Sejauh ku memandang dari Bianca Dimas, dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian. Sejauh Isaac memandang langit Kupang, kemarin tuh kayak udah cerah, udah biru lagi, sekarang udah agak berabu lagi. Tapi tetap kita doain yang terbaik ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, Sumatera dan Papua yang masih terus mengalami dampak efek dari karhutla yang terjadi. Ya, sayang sekali ini masih terus belum selesai, kita doain ya, semoga cepat membaik. Eh, teman Perdua, Kak Perdua Sport kali ini beberapa laga ya untuk Denmark Open 2026, teman Perdua, ada Fajarian yang juga adalah status unggulan ketiga di Denmark Open 2026 ini. Namun Drywing tidak bersahabat dengan mereka ya, karena mereka harus berjumpa dengan mantan ganda nomor 1 dunia Astrup dan juga Rasmussen di babak pertama nih ya. Status Astrup dan juga Rasmussen yang tidak lagi menjadi pemain unggulan memungkinkan duel ini terjadi di babak awal, dan ini jelas berat untuk Fajar dan Fikri ya, mengingat Astrup dan Rasmussen juga akan bermain dengan dukungan banyak supporter tuan rumah ya. Alwi Farhan juga teman Perdua ini akan berjumpa dengan Ayu Seti, rekan sangkatannya dan rivalnya dari masih junior ya. Lagi ini juga jadi menarik dan panas juga pastinya teman Perdua. Kan dari rekor pertemuan Alwi Farhan ini memang unggul ya, 5-3 dengan Ayu Seti. Kita doain terbaik ya, semoga di Denmark Open ini para atlet kebanggaan Indonesia bisa menunjukkan performa terbaik mereka dan bisa memberikan hasil terbaik untuk laga Denmark Open.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.

0: santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Santai siang, kamu masih ditemenin ya sama Isaac Octavian, teman berdua. Selamat siang buat yang lagi dengerin Pro 2 FM, lagi ngantri bensin. Semoga segera dapet ya. Tapi aku tuh kemarin ngantri 2 kali ya. Tapi belum sampai, udah nyerah duluan. Panjang banget teman Pro 2 ya. Kalau siang ngantrinya panas banget, kalau malam ngantrinya tuh kayak udah lebih dulu capek ya. Teman Pro 2 jadi aduh nggak tahu lagi deh. Hanya berharap dan berterima kasih untuk orang-orang yang rela jual di pinggir jalan ya, yang di botolan, thank you banget udah jadi penyelamat kita-kita yang gak bisa untuk ngantri ya. Alright, ini ada informasi juga teman Pradwa, katanya sih di Pertamina TDM ya, itu gak ngantri ya. Lalu juga di Pertamina Pasir Panjang katanya ya. Jadi kamu yang di sekitar itu boleh coba cek dulu. Aku gak tahu sekarang ya, karena tadi itu di informasi dari pendengar di pukul di 30 menit yang lalu ya teman Pro 2. Katanya memang lagi gak ngantri ini. Jadi coba aja cek atau coba kesana, siapa tahu bener gak ngantri ya.

Bahasa di dunia ada begitu banyak jumlahnya. Meski demikian, sebagian besar penduduk dunia menggunakan aksara alfabet A, B, C, dan sebagainya dalam tulisan dan bahasanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir kira-kira siapa ya penemu dari simbol-simbol alfabet ini? Singkatnya, perkembangan aksara alfabet ini terlacak sejak zaman Mesir kuno, di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut hieroglif. Simbol-simbol ini begitu rumit dan hanya dipakai oleh para penguasa saja, serta pembuatannya juga sangat memakan waktu. Oleh karena itu, seiring berjalannya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba, kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Fenisia. Berhubung orang-orang Fenisia suka berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar ke mana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Fenisia ini mulai berkembang menjadi alfabet mula-mula sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi menjadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang masih misteri yang sulit dipecahkan. Alfabet sendiri bisa sampai ke Indonesia dikarenakan perjalanan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, salah satunya Belanda. Belanda yang menyerap dan mengadopsi banyak sistem bangsa Romawi termasuk tulisan, menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda waktu itu. Berhubung bahasa Melayu adalah basis bahasa persatuan kita, hingga sekarang alfabet berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia.

Home with location unknown, teman berdua ya, ditemanin sama Isaac Octavian di sini, teman berdua. Dan ya, teman berdua, kali ini Isaac mau updatein dulu ke kamu ya, teman berdua. Nah, kita punya film yang keren dan mungkin juga relate sama kamu-kamu yang mungkin sering ngerasa nggak enakan ya, entah itu sama orang lain, sama teman. Nah, kamu cocok nih bisa nonton film yang baru aja dirilis sama Licho Pictures yang udah ngerilis trailer dari People Pleaser. Dan drama genre komedi ini, teman berdua, ceritanya tentang orang yang sulit untuk menolak permintaan orang lain. People Pleaser diproduseri sama Andi Suryanto, teman berdua, dan film ini mengambil fenomena gak enakan ya, dengan cerita yang dibuat sungguh-sungguh nih, teman berdua ya. Idenya dibuat dari seorang penulis bernama Evelyn Avnila, teman berdua, yang tertarik sama fenomena sosial ini, people pleaser, orang-orang yang sulit menolak, dan akhirnya menjadi masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah kamu juga salah satu orang yang gak enakan, yang kalau orang kumpang bilang suka perasaan ya? Kamu boleh nih tontonin film ini ditemenin sama lagu yang juga judulnya Orang Tak Enakan dari Arda.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Birds of Feather dan kamu ditemenin masih sama Isaac Octavian di Pro 2 Entertainment. Teman Pro 2, kabar datang dari Reza Rahardian ya, setelah udah makin fokus nih sama belakang layar teman Pro 2, akhirnya Reza Rahardian sebagai sutradara memperkenalkan proyek film terbarunya. Judulnya itu Kasparina dan ini dikenalin di Busan International Film Festival. Proyek ini adalah bagian dari Asian Project Market ya. Jadi ini ajang yang diselenggarakan oleh rangkaian Asian Contents and Film Market di Busan International Film Festival. Dan Reza tuh mengangkat kisah tentang neneknya, Francisca Kasparina Vangidae. Orang Kupang kah ini Vangidae? Dan Kasparina ini adalah seorang jurnalis yang kewarganegaraan Indonesia, jadi cabut pada tahun 1965 dan kembali ke tanah air setelah puluhan tahun untuk menemui anak-anak yang tumbuh besar tanpa kehadirannya, teman Pro 2. Nah, dalam film ini Kasparina ini dipaksa menjalani pengungsian karena sikapnya yang menantang pemerintah, teman Pro 2 ya. Setelah 34 tahun, Kasparina baru dapat kabar kalau rezim lama sudah runtuh dan bebas untuk kembali pulang, teman Pro 2. Ini kayak cerita bagus deh. Aku penasaran, teman Pro 2 yang tahu enggak sih emangnya nenek Reza Rahardian yang marganya Vangidae ini orang NTT bukannya? Ada yang tahu boleh kabarin ke sini ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tiba-tiba cinta dari Sandi Sundoro, teman Pro 2, nganterin kita untuk selesaiin Pro 2 Entertainment-nya. Ya, iseng menyapa kamu yang masih tune in di Pro 2 FM Kupang. Ya, ini jam-jam ngantuk. Jam-jam pengen tidur, but ya. Yeah. Semoga lagu-lagu enak dari Pro 2 FM bisa bikin kamu tetap terjaga ya dengan aktivitas tugas dan tanggung jawabnya. Well, teman Pro 2. Ya abis ini nanti Isak temani kamu dengan sore ceria. Jadi pastikan teman Pro 2 tune in terus di Pro 2 FM Kupang. Memang ingat sekarang udah hampir sampai di pukul 15 ya ke Pro 2 Spark. Ya, lagu-lagu enak masih bakalan terus hadir untuk kamu. Jadi pastikan teman Pro 2 tune in terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Isak mau puterin dulu teman Pro 2 ini koleksi lama yang mungkin kamu juga familiar ya, anak-anak 90-an, yo, ya, anak-anak 80-an pasti familiar nih sama lagu ini. So this is from ada band, Isak puterin dulu buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Kupang, yang mungkin aja pas dengerin intronya udah langsung familiar sama lagu ini.

Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke

0: dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan, saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya, mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Marion Jola featuring Ray Putra dengan Kawin Lari, teman Pro 2. Tapi kalau di Kupang sih gak kawin lari ya, lagi lari-lari nyari bensin. Karena emang lagi susah banget teman Pro 2 ya, antrian di mana-mana yang lagi nyari bensin nih teman Pro 2. Jadi ya mau gimana dong, kita memang harus menerima kenyataan kalau bensin sekarang lagi susah banget untuk dicari. By the way teman Pro 2, kelangkaan dan antrean BBM subsidi khususnya Pertalite yang terus berulang sepanjang waktu beberapa hari ini membuat juga gerakan mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Cabang Kupang bersuara ya, karena GMKI melihat kalau kondisi-kondisi ini harusnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa ada yang bertanggung jawab ya teman Pro 2. Disampaikan oleh Ketua GMKI Cabang Kupang Andraviani Fortuna Umbulaya teman Pro 2, kalau kelangkaan dan antrian Pertalite selama 4 hari terakhir di Kota Kupang ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang transparan dari pihak terkait ya. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kelangkaan ini disebabkan oleh masalah stok, distribusi atau persoalan lain yang harus dibuka ke publik teman Pro 2. Ya, oh, memang sedih sih dengan apa yang terjadi karena kan aktivitas harus tetap berjalan ya. Sementara ini gak tahu kenapa BBM tuh susah banget teman Pro 2 untuk dibeli akhir-akhir ini. Semoga aja persoalan cepat terselesaikan. Dan kalaupun memang ada persoalan, semoga pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalamnya bisa menyampaikan ya apa yang sebenarnya terjadi, apa yang harus dibenahi nih dari kebijakan atau regulasi yang ada.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman pro 2. Dan ya, kita sampai di sini ya untuk informasi lokalnya. Sebenarnya juga kita doain semoga permasalahan terkait BBM ini bisa cepat terselesaikan ya. Karena ternyata gak cuma di NTT loh ya. Teman-teman di Bali juga ada nih yang ngantri itu sebelum mobil Pertamina kasih stok itu, teman-teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Tampelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang banget bisa kembali lagi menyapa teman Pro 2. Ditemenin sama Isaac Octavian hari ini teman Pro 2. Dan ya, kita lanjutkan di Talk Space teman Pro 2. Kali ini saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol tentang ketabuan kesehatan mental di Nusa Tenggara Timur. Kita akan coba melihat ya teman Pro 2, seberapa sih kita sebagai masyarakat, sebagai anak-anak muda perlu paham atau bahkan juga mengerti tentang kesehatan mental ya, stigma masyarakat, dan juga pentingnya juga menciptakan ruang aman untuk berbagi cerita dan mendapat dukungan ya. Untuk ngobrolin soal topik ini, teman Pro 2, Isaac sudah bersama dengan teman-teman kece kita dari Forum Remaja PKBI Nusa Tenggara Timur. Hadir di studio Pro 2 RRI Kupang, Isaac mau menyapa dulu ada Agnes dan juga Ira. Agnes dan Ira, gimana kabarnya?
1: Hai Kak, baik. Puji Tuhan hari ini saya baik.
0: Sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Oke. Nah, kalau begitu langsung aja ya, kita akan kenalan sama Agnes dan juga Ira. Boleh dong, sebelum kita lanjut ngobrol tentang topik kita, ketabuan kesehatan mental di NTT, masing-masing kalian boleh berbagi mungkin nama atau sedikit lah tentang diri kalian ke teman Pro 2, bergabung di PKBI dari kapan, kenapa juga mau bergabung ke PKBI, boleh nih berbagi ke kita, silakan.
1: Oke, halo teman-teman semua, selamat sore. Perkenalkan, saya namanya Agnes. Saya merupakan mahasiswa psikologi dan kesibukannya saat ini berkuliah dan tentu saja beraktivitas di FOR PKBI NTT. Saya bergabung di FOR itu dari tahun 2025 awal sampai sekarang. Dan awal mula saya bergabung di Forum Remaja PKBI NTT itu karena di sana itu kita membahas terkait dengan isu kesehatan mental, lalu ada juga tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi yang merupakan isu-isu yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga itu yang membuat saya tertarik untuk bergabung di Forum PKBI NTT.
0: Oke, thank you Agnes. Panggilannya?
1: Panggilannya Agnes.
0: Panggilannya Agnes.
1: Yes, pakai G.
0: Pakai G ya. Alright, selain itu ada juga Ira, silakan.
2: Hai Sobat Pro 2, perkenalkan nama saya Ira. Saya juga mahasiswa aktif dari psikologi, sama kayak seperti Agnes, kita berdua satu kelas.
0: Oh begitu.
2: Iya. Iya, dan aktivitas saya sehari-hari ya berkuliah, selain itu juga gabung juga bersama Forum Remaja PKBI. Dan saya bergabung itu sejak bulan Maret baru-baru ini. Nah, alasan saya untuk bergabung ke Forum Remaja PKBI ini karena ya di forum ini kita belajar banyak hal dan tentunya ada topik-topik yang menarik yang kita bahas untuk meningkatkan pengetahuan kita, seperti itu.
0: Asik. Yeah. Jadi kalian berdua ini satu kelas, sama-sama dari psikologi ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Nanti pas nih hari ini ya, karena kita akan ngobrol tentang ketabuan isu kesehatan mental di Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelum kita jauh ngobrolin soal ini, ya mungkin kalian boleh juga nih berbagi pandangan kalian atau kalian memahami kesehatan mental itu seperti apa. Mungkin ada di luar sana yang paham kalau oh kesehatan mental berarti orang yang gangguan mental, ODGJ. Tapi kalau kalian sendiri nih mendefinisikan atau memahami secara pribadi, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental atau sehat secara mental itu yang gimana sih?
2: Oke, mungkin saya terlebih dahulu ya Kak Agnes. Mungkin kalau kita berbicara tentang kesehatan mental itu pasti berkaitan dengan tubuh seseorang, yang dimana kesehatan mental sendiri ini merupakan kondisi ketika kita merasakan ketenangan atau kesejahteraan dalam diri kita atau dalam batin kita. Nah, kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan mental ini dilihat dari bagaimana seseorang itu bisa menghadapi masalah atau berbagai situasi yang datang pada kehidupannya. Selain itu, bagaimana dia juga mengatasi atau mengelola emosi dia, kemudian dia bisa memahami perasaannya dia, dan dia bisa menjalani aktivitas sehari-harinya. Nah, mungkin saya memberi contoh ya. Misalnya kalau kita menghadapi masalah atau kegagalan dalam berbagai bidang, Nah, kesehatan mental ini dilihat dari bagaimana seseorang itu bisa memahami perasaannya dia. Nah, dari dia memahami perasaannya dia, itu dia berusaha untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar untuk dia bisa mengatasi masalah tersebut. Dan setelah dia mencari jalan keluar, dia bisa menjalani aktivitas sehari-hari dia dengan baik. Mungkin dari saya seperti itu.
0: Oke, menarik ya. Jadi sehat mental itu berarti punya kesejahteraan secara emosional, pikiran, yeah. Tapi juga tadi yang aku highlight ya, bukan berarti orang yang sehat secara mental tuh gak dapat masalah ya.
2: Iya.
0: Yeah. Namanya kan hidup pasti ada masalahnya.
2: Betul.
0: Oke, kalau Agnes, kamu menilai secara pribadi kesehatan mental itu seperti apa sih?
1: Oke, kalau dari saya sendiri mendefinisikan kesehatan mental mungkin hampir sama seperti yang sudah Kak Ira sampaikan sebelumnya, tapi saya lebih sederhana itu mendeskripsikan kesehatan mental itu sebagai kondisi ketika kita berdaya. Jadi kita berdaya untuk mengenali diri kita sendiri, untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari kita, baik itu untuk belajar, bekerja, atau aktivitas lainnya itu secara optimal. Lalu kesehatan mental itu keadaan di mana seseorang itu kalau bicara tentang kesehatan mental itu bukan berarti seseorang itu tidak punya masalah, dia tidak merasa, iya betul, dia tidak merasa cemas, marah, sedih dan lain-lain. Lalu dia juga tidak punya masalah. Semua orang itu tentu saja mengalami masalah dan stres, dan kesehatan mental itu tentu saja bisa dimiliki oleh semua orang. Seperti
0: asik,
1: itu.
0: Ya berdaya dan mampu merespon secara tepat ketika dia merasakan emosi-emosi dalam hidup, dalam dirinya gitu, ketika stres muncul. Oke, menarik nih, ada banyak hal yang akan kita bahas juga nih tentang kesehatan mental ya, karena banyak juga yang mungkin masih merasa tabu atau merasa bukan suatu hal yang penting untuk orang itu sehat secara mental juga ya. Nah, kita akan obrolin ini sembari saya juga aja teman-teman yang mau bergabung boleh banget untuk ikutan ngobrol bersama dengan kita di 0811 3820 9090 atau di Facebook kita Produa Kupang, Instagram @RRI Produa Kupang. Nah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini teman Produa. Kita jeda dulu karena berhubung tadi itu sedikit ada ini ya, kendala teknis, listrik padam, jadi kita harus layout kembali ke jalan sesungguhnya. Namanya hidup ya, kadang-kadang listrik mati, kadang-kadang listrik hidup. Jadi kita bakalan lanjutin setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Pro2FM.
1: Masih ditemenin sama Isaac Octavian, kita juga masih barengan sama Agnes ya, dan juga Ira dari Forum Remaja PKB Indonesia Tenggara Timur. Kita ngobrol soal ketabuhan kesehatan mental di NTT. Tadi udah ya sedikit spill nih soal kesehatan mental ya. Jadi bukan berarti gak ada masalahnya, gak ada stressernya, tapi bagaimana kita bisa meresponnya secara baik, berdaya untuk bisa menanggapi atau meresponi emosi-emosi yang ada dalam diri kita, teman Pro 2. So, lanjut nih ya. Yeah. Kalau misalnya kita bicara juga tadi kan kalian sempat ngobrol juga nih orang yang sehat mental tuh gimana. Nah, kalau misalnya bicara juga soal kesehatan mental nih ya. Apa nih yang jadi perbedaan atau kondisi di mana yang kita alamin tuh cuman sekedar ya stres biasa ya, kayak misalnya tugas kuliah dan lain sebagainya, dengan kondisi yang kita alami yang kayaknya ini gak bisa dibiarkan untuk diatasi secara sendiri. Itu bedanya gimana sih kondisinya?

0: perlu bantuan lebih lanjut mungkin.
1: Sudah utama, coba dipegang ujungnya dikit, ujung kabelnya.
2: Ya, udah.
1: Apa udah mati lagi?
2: Oke, di dekir aja. Kasih lurus. Oke, ya.
3: Apakah sudah?
2: Sudah.
3: Oke. Akhirnya. Oke. Bedanya ketika kita mengalami stres, dikatakan tadi stres biasa dan stres yang kita membutuhkan pertolongan lebih lanjut, itu kita bisa lihat stres yang kita alami itu bisa kita atasi, ataukah stres yang kita alami itu malah mempengaruhi fungsi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mengalami stres itu tidak bisa kita atasi lagi, malah mengganggu pola tidur kita, makan jadi tidak nafsu, mau beraktivitas jadi tidak bersemangat, mau bersosialisasi dengan orang lain jadi malas-malasan. Nah, ketika kita mengalami kondisi-kondisi seperti itu, ada baiknya kita segera mencari bantuan lebih lanjut. Mungkin bisa mulai dari bercerita kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kita percaya terkait dengan kondisi kita. Nah, kalau misalnya stresnya masih kita bisa atasi, berarti kita punya coping stress nih. Kan orang-orang tuh punya coping stress yang beda-beda. Ada yang misalnya kalau mengalami stres, dia sukanya jalan-jalan biar stresnya bisa hilang. Ada yang kalau stres cari teman biar bercerita, ada yang stres nonton film, seperti itu. Jadi kita lihat apakah stres itu mengganggu fungsi keseharian kita atau masih bisa kita atasi sendiri, seperti itu.
4: Oke, jadi kalau udah mengganggu fungsi kehidupan, jadi sudah tidak mau ngapa-ngapa-ngapa-ngapain, tidak mau kerja, nah itu berarti harus jadi indikasi bahwa perlu untuk kita dapetin bantuan. Ya, nah juga ngomongin soal kondisi anak muda di NTT nih. Kalian sendiri ngeliat seperti apa nih dari kacamata forum remaja PKBI NTT? Gimana sih realita anak muda NTT saat ini? Kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental tuh sudah ada di tahap mana? Sudahkah semuanya paham atau masih cuma di teman-teman komunitas tertentu aja yang memang concern sama kesehatan mental, atau kayak gimana nih kalian ngelihat? Ira, silakan.
5: Oke, mungkin kalau kita bahas di Kupang sendiri ya, itu mungkin kalau menurut saya belum ada, atau kesehatan mental ini sedikit tabu untuk masyarakat sekitar. Dimana yang pertama itu kurangnya pemahaman tentang kesehatan mental. Banyak yang menganggap kesehatan mental itu orang yang lemah atau orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, dari anggapan-anggapan seperti itu mengakibatkan orang tersebut, orang yang memiliki masalah tersebut malah disalahkan atau dianggap aneh. Nah, kemudian mungkin ada juga yang kalau kita berbicara tentang ketabuan di masyarakat Kupang ini, mungkin kalau misalnya kita pergi ke psikolog atau psikiater, orang-orang menganggap kita gila atau sakit jiwa atau sakit mental karena tidak bisa mengendalikan diri. Nah, anggapan-anggapan seperti itu mengakibatkan orang-orang itu malu atau minder untuk mencari bantuan. Nah, selain itu juga ada yang juga jadi pembicaraan orang lain, atau orang bilang suka gosip. Nah, biasa kalau misalnya orang mau mencari bantuan, orang bilang ini yang menjadi masalah, atau keluarga yang didampak itu kayak merasa malu atau dijauhi oleh lingkungan sekitar karena ya itu jadi pembicaraan orang lain, seperti itu.
4: Oke, jadi kalau kalian ngelihat sendiri ya, ini masih tabu ya. Kalau dari pengalaman, mungkin pernah nggak sempat ketemu nggak kalau situasi-situasi di mana orang tuh masih punya pemahaman yang tidak tepat atau yang kita sebut dengan stigmatisasi gitu ya dalam kesehatan mental ini, pernah ketemu fenomenanya mungkin?
0: Kalau fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan stigmatisasi ini, tentu saja ada sih kita temui. Biasanya tuh kita temui dalam lingkungan kehidupan sehari-hari itu ada, misalnya kalau ada teman kita yang punya masalah, lalu dia mencari bantuan dengan berbagi cerita atau curhat kepada temannya yang lain, itu biasanya dikatakan lebay atau
3: cuma masalah begitu, Sa. Kenapa harus cerita-cerita ke teman yang lain? Padahal dengan bercerita kepada orang lain itu salah satu bentuk kita sadar bahwa kita butuh pertolongan. Sehingga dengan bercerita kepada orang lain, setidaknya apa yang kita rasakan itu bisa kita sampaikan, sehingga emosi kita itu tidak kita tumpuk seperti itu. Jadi bisa membantu kita untuk meningkatkan kesehatan mental. Itu sih dari pengalaman saya. Mungkin dari Kak Ira ada yang lain?
5: Mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Banyak yang kalau dari pengalaman saya itu, mungkin kita sering biasa sering konseling atau intervensi di kampus, dapat tugas begitu. Kadang pernah salah satu itu hari kami mendapat tugas di LPKA. Nah, dari situ banyak yang kayak takut untuk bercerita, takut untuk berani untuk bercerita karena mereka takut dinilai karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya atau dia tidak bisa mencari jalan keluar sendiri, dia harus ini butuh orang lain dulu baru bisa membantu kamu. Mungkin seperti itu sih pengalaman-pengalamannya.
4: Ya, belum lagi budaya-budaya kayak misalnya takut dianggap lemah, iya, laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba. Iya. Ya, kalau yang seperti itu kalian temui juga tidak? Anak-anak yang atau teman-teman muda yang jadi enggan untuk berbagi karena biasanya ketika bercerita gak jarang juga orang yang dengerin tuh bilang, ih kok itu saja, kok hanya begitu selalu, beta lebih ngeri daripada lu. Nah, kalau case-nya seperti itu gimana?
5: Mungkin kalau budaya sendiri ya, kalau budaya sendiri itu sering kita jumpai kalau misalnya orang yang punya masalah mental tuh berarti orang yang kurang berdoa, orang yang karena ada guna-guna, kena guna-guna, iya, kena guna-guna. Nah, mungkin dari tindakan-tindakan tersebut yang merasa orang tersebut kayak takut disalahkan atau dianggap aneh dan menjadi bahan pertimbangan untuk dia mencari bantuan ke orang lain seperti itu.
4: Ya, karena banyak juga yang merasa ada yang tidak bisa tertangani dengan permasalahannya, yeah. Nanti bilangnya saya beriman, yeah. Atau ini ada yang ini kiri. Kalau sudah mulai berdiam diri di kamar kan itu salah satu indikasi bahwa kan sudah terganggu tuh fungsi hidupnya, yeah. Harusnya kan kita tahu ada yang bermasalah gitu, yeah. Sama cara dia mengendalikan emosinya, tapi malah kita anggap ini ada dapat kiriman, dapat songgo. Oke. Nah, kalau hal-hal lain ada nggak yang kalian temui juga yang berkenaan dengan stigmatisasi dengan kesehatan mental ini, khususnya di kalangan anak muda begitu?
3: Oke. Mungkin kalau stigmatisasi lain yang sering kita temui itu ada anggapan kalau seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental itu karena kurang bersyukur. Kayak, ih lu kurang bersyukur, lu hidup sebegini-begini. Betul. Jadi kita tetap menghargai kalau ada aspek spiritualitas di sana, bahwa itu yang membentuk kita untuk bisa tumbuh sampai dengan saat ini. Tapi kalau misalnya tentang kesehatan mental itu sama juga ketika kita berbicara kesehatan fisik. Jadi kalau misalnya kaki sakit, kita tidak hanya tanya kakinya sakit terus berdoa saja, tapi pasti kita pergi untuk cari dokter atau tukang urut untuk bantu supaya dia mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Nah, begitupun kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, jadi kita tidak hanya tanya kemana, bersyukur belum, tapi sudah hanya berdoa saja, tapi kita juga mencari bantuan lebih lanjut, mungkin bisa pergi ke psikolog atau psikiater atau mungkin berbagi cerita dengan orang-orang terdekat saja seperti itu.
5: Iya.
4: Iya, benar ya. Mic kamu mati lagi nih. Coba dipegang ujungnya lagi ya. Oke. Iya. Di kencengin sedikit ke dalam. Ya, oke. Nah, memang ya teman Tredua, kalau bicara juga tentang kesehatan mental ini masih banyak yang jadi PR sebenarnya untuk kita masyarakat di NTT, enggak cuma budaya yang memang ada di sini ya, tentang spiritualitas. Ini gara-gara mikrofon. Gara-gara spiritualitasnya ya, atau juga berkenaan dengan sekarang kan media sosial juga ini ya, salah satu yang juga mempengaruhi bagaimana kita berpikir, mengambil keputusan dan meresponnya emosi-emosi yang kita alami. Nah, kalau kalian lihat ini dengan perkembangan teknologi dan media sosial ini men-trigger orang untuk makin paham sama kesehatan mental, atau justru jadi punya pemahaman-pemahaman yang kurang tepat nih soal kesehatan mental?
5: Mungkin dari tergantungnya cara orang memakai digital ya. Kalau misalnya kita membahas tentang kesehatan mental, mungkin kita lebih meliterasi lagi kesehatan mental dengan cara kita mencari tahu betul-betul fakta atau tidak terkait dengan kesehatan mental, dengan cara kita mungkin mencarinya dari jurnal ilmiah atau dari layanan kesehatan lainnya dan juga tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Dan untuk dari informasi yang kita dapat itu, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih tepat atau lebih terpercaya. Mungkin dari saya seperti itu. Dari Kak Agnes mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Kalau dari saya sendiri, melihat dari media sosial itu dia seperti pisau bermata dua. Jadi bisa memberikan dampak positif, bisa juga memberikan dampak negatif. Jadi seperti tadi Kak Ira sampaikan, bagaimana orang yang menggunakan media sosial itu mengakses informasi yang ada di media sosial. Kan bisa kita lihat sekarang nih di media sosial, sekarang banyak sekali edukasi terkait dengan kesehatan mental yang beredar di mana-mana, mau itu di konten Instagram, di TikTok, di Facebook, semuanya itu ada. Nah, kita sebagai audiens di sinilah
2: nanti sebentar ya, saya harus ganti mikrofon kamu aja deh. Boleh. Supaya kita tidak mati hidup.
3: Ada iklan sedikit ya teman-teman.
2: Iklan ya,
3: saya. Aduh.
2: Bentar ya. Oke. Sebab dia sangat
5: akhirnya.
3: Oke, lanjut tadi sampai di media sosial lah. Jadi ya, bisa bermata dua, bisa memberikan dampak positif atau bisa memberikan dampak negatif, tergantung daripada kita sebagai penggunanya mengakses informasi di dalamnya. Kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali edukasi terkait dengan kesehatan mental di berbagai platform yang kita gunakan. Nah, dari informasi-informasi yang kita temui itu, betul seperti yang tadi Kak Ira sampaikan, bahwa informasi berkaitan dengan kesehatan mental yang kita terima harus kita cek dulu lagi kebenarannya, sumber yang membagikan informasi itu dari mana, fakta dibaliknya itu bagaimana. Jadi kita tidak terjebak dalam mitos-mitos terkait dengan kesehatan mental, tapi kita memperoleh informasi yang kredibel karena kita sudah mengecek lebih jauh sebelum kita mempercayai informasi tersebut.
4: Iya, jadi memang ya, tidak semua informasi yang beredar di media itu adalah informasi yang tepat ya. Betul. Bahkan juga berkaitan dengan cara orang coping stres ya, masing-masing orang kan punya copingnya sendiri ya. Bukan berarti di dia berhasil, di kamu harus berhasil kan, masing-masing ada caranya. Dan tingkat ini ya, keparahan depresinya kan juga berbeda-beda gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih tentang kesehatan mental. Tadi kita udah banyak bahas tentang stigmatisasi berkenaan dengan tabunya kesehatan mental di Nusa Tenggara Timur. Ternyata masih ada loh case-case atau orang-orang yang masih ngerasa bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu yang harus diperhatikan, atau seringkali juga disalahpahami. Ya. Nah, kalau kalian sendiri melihat ya, seberapa penting sih orang itu perlu sehat secara mental, khususnya misalnya untuk anak-anak muda ya. Kalau misalnya ada banyak tugas, ada tugas banyak, tiba-tiba ada bekas putus. Nah kan, mental breakdown gitu. Nah, bagaimana orang yang mentalnya sehat itu bisa membantu dia mengambil keputusan yang tepat gitu.
3: Oke. Kalau dalam situasi seperti itu, bagaimana orang yang sehat mental itu bisa membantu dia mengambil keputusan yang tepat? Kalau seseorang itu sehat secara mental, dia itu bisa menyadari dan mengontrol respon yang dia berikan berkaitan dengan emosi yang dirasakan. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan kesehatan mental itu, ada aspek perilaku, perasaan, dan pikiran di dalam situ. Jadi orang yang sehat mental, dia bisa menyadari emosi atau perasaan dirasakan saat ini apa? Apakah sedih, marah, atau kecewa? Lalu dia juga bisa menyadari pikiran yang dia miliki saat ini itu bagaimana? Apakah pikiran yang bisa membantu dia untuk bertumbuh dan berkembang lebih baik? Atau pikiran yang membuat dia malah tetap di tempat jadi tidak mau untuk mengambil langkah lebih maju? Iya betul. Lalu dari perilakunya juga, orang yang sehat mental dia bisa menyadari, oh perilaku saya saat ini ternyata merugikan diri saya, jadi saya harus merubah pola perilaku saya ini supaya bisa ada dampak baik kepada diri saya, seperti itu sih. Jadi orang yang sehat mental pasti dia bisa menyadari perasaannya apa, pikiran yang dia miliki saat ini apa, dan dia menyadari tindakan yang harus dilakukan yang tepat itu bagaimana.
4: Iya yeah.
5: Iya boleh. Kalau mungkin kalau dari saya, kenapa kesehatan mental itu penting? Mungkin tadi saya sudah menyinggungnya di awal pembicaraan kita tadi, yang dimana kesehatan mental itu penting karena kita bisa membantu menghadapi masalah atau tekanan dalam kehidupan kita. Seringkali kita pasti punya masalah, baik itu dalam sekolah atau pendidikan atau pekerjaan dan juga lingkungan sekitar kita, yang dimana kalau kita melihat kesehatan mental yang baik itu kita bisa dilihat dari bagaimana seseorang itu bisa berani mengambil solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Mungkin dari saya seperti itu.
4: Iya, yeah, jadi secara tidak langsung ya memang membuat orang tuh jadi lebih siap menghadapi stresor, menghadapi masalah yang datang. Seperti kita ketahui, hidup akan selalu ada masalah. Oke, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, kita coba untuk bacain dulu ya teman berdua. Selamat sore, ada kakak Minase, ya yeah. Boleh disapa dulu, hai kak Minase.
3: Hai kak Minase.
4: Namanya lucu ya, Minase. Oke, kak Minase bertanya nih ya, kakak bagaimana kalau ketong lihat, bagaimana tandanya ketong bisa menilai kalau ketong punya saudara atau teman atau kerabat itu sedang perlu bantuan, khususnya bantuan profesional berkenaan dengan masalah mental. Kalau misalnya lihat orang tuh gimana?
5: Mungkin kalau dari saya, kalau dari saya sendiri, kalau dalam psikologi itu kita membantunya dengan cara DPA atau dukungan psikologis awal. Dimana dalam dukungan psikologis awal itu, yang pertama itu kita harus melihat bagaimana masalah itu terjadi kepada seseorang yang memiliki masalah mental. Apakah mungkin saya melihat Agnes mungkin dari tadi murung-murung atau sedih. Nah, dari kita melihat, kita yang kedua itu kita menindak atau mendengarkan. Kita pergi ke Agnes, kita bertanya, "Kak, apakah mungkin Kakak butuh bantuan atau perlu Kak Agnes mungkin cerita tentang masalahnya Kakak atau bagaimana?" Nah, mungkin Kak Agnes bisa cerita. Nah, dari kita mendengarkan masalah-masalah tersebut, nah dari situ kita menghubungkan atau kalau orang psikologi bilang link. Nah, itu kita menghubungkan ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater yang mungkin bisa membantu menindaklanjuti masalahnya dia tersebut, seperti itu.
4: Lihat dulu konteksnya, iya, dan bisa kita arahkan ke orang-orang yang memang bisa membantu, ya. Oke. Nah, ini Isak juga penasaran nih. Kalau kita ngelihat orang kayaknya dia perlu bantuan tuh gampang. Kita bisa peka dengan orang, tapi kadang-kadang susahnya tuh peka dengan diri sendiri. Kapan sih saya, atau sinyal seperti apa sih yang harus jadi pertanda untuk diri sendiri tahu kayaknya aku enggak bisa sendiri lagi nih mengatasi ini? Itu secara kan kalau misalnya pas ngomong gampang ya, pas mengalaminya susah menilai diri. Kita kan susah menilai perasaan kita sendiri, perlu validasi dari orang lain ya terkait apa yang kita rasakan. Itu gimana sih caranya?
3: Oke. Mungkin kalau berkaitan dengan memahami diri sendiri ya, itu mungkin bisa kita mulai dengan kalau misalnya ada masalah atau stres itu datang, kita bisa mengenali pemicunya itu apa. Kalau misalnya kita bisa mengenali pemicunya, masuk di tahap selanjutnya, apakah kita bisa mengenali emosi yang kita rasakan pada saat itu apa? Lalu setelah itu, setelah kita mengenali emosi yang kita rasakan itu bagaimana, apakah kita bisa untuk mengatasi masalah itu sendiri atau kita perlu bantuan orang lain? Nah, ketika kita bisa mengenali pemicu dari permasalahan yang kita alami, lalu kita bisa mengenali emosi yang kita rasakan, itu berarti kita masih bisa untuk menolong kita sendiri, kita bisa untuk validasi emosi yang kita rasakan, lalu setelah itu kita bisa petakan kira-kira dari masalah ini apa yang bisa saya lakukan untuk membantu diri saya sendiri. Tapi ketika kita tidak bisa mengenali pemicu dari permasalahan yang kita miliki itu apa,
2: iya bingung, menangis.
3: Betul, tiba-tiba menangis, tidak tahu ini emosi apa yang dirasakan, itu kita perlu untuk cari bantuan ke orang lain, mungkin bercerita dengan teman-teman atau pergi ke tenaga profesional, seperti itu.
5: Iya, mungkin guna juga ya komunikasi terbuka dari Betul. Dalam diri kita, yang dimana kita sendiri yang harus berani, bagaimana kita sendiri yang harus memahami perasaannya kita itu, kita harus berani untuk berbicara kepada orang lain, seperti yang tadi Kak Agnes sudah bilang bahwa kita harus punya kepercayaan diri kita untuk berani bercerita tentang masalah kita, baik itu ke orang yang dipercaya atau orang tua dan orang-orang terpercaya lainnya.
2: Itu caranya itu. Memang kadang-kadang kalau menilai situasi orang tuh kita bisa ya, tapi betul. Menilai situasi diri sendiri tuh ya, itu yang sulit. Nah, kalau kamu ngerasa sudah tidak bisa menilai secara objektif, tidak ada salahnya ya, lagi-lagi ya ini bukan hal yang tabu untuk mengunjungi profesional, apalagi di Nusa Tenggara Timur sudah sangat banyak tenaga psikolog, psikiatri, ini banyak banget ya yang bisa kamu cari ya, apa ada RSKJ juga, rumah sakit khusus jiwa juga. Tapi kan orang mau ke sana takut nanti orang lihat, tetangga lihat, aduh sepi rumah sakit jiwa ya kan. Yeah. Itu tabu-tabu yang harusnya tidak lagi ada di budaya kita ya. Alright, teman Predo, buat yang masih mau bertanya boleh ya WhatsApp di 0811 3820 9090, dan juga di Facebook kita. Di Facebook kita Produ Kupang, teman Produ boleh tanya di situ, dan boleh juga mungkin kamu pengen cari apa ya, tips supaya bisa lebih sehat secara mental. Nih mumpung ada dua mahasiswa psikologis, psikolog di sini, psikologi maksudnya ya,
3: belum psikolog
2: sedikit lagi. Ada dua mahasiswa psikologi di sini, mau bertanya ke mereka berkenaan dengan pengalaman-pengalaman dari mereka juga boleh banget nih. Oke, kita akan jeda dulu teman Produ. Sembari nanti sudah ini Isa akan coba untuk ngelihat lagi teman-teman yang sudah bergabung untuk bertanya, dan nanti kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin masih sama Isaac Octavian, kita juga masih bersama dengan Agnes dan juga Ira di sini ya. Masih ngomong soal ketabuhan kesehatan mental di NTT. Udah banyak nih yang kita bahas tentang isu kesehatan mental di NTT, tentang bagaimana juga sih supaya kita tidak abai tentang kesehatan mental. Nah, kalian sendiri melihat ya, berhubung masih banyak stigmatisasi, banyak yang juga belum paham, masih banyak yang tabu juga tentang isu-isu kesehatan mental. Bagaimana sih caranya supaya ini tidak terus terjadi dan kedepannya masyarakat, anak-anak muda itu lebih aware sama yang namanya kesehatan mental. Langkah-langkah seperti apa sih yang bisa kita ambil dari sekarang supaya baik di generasi kita ataupun generasi-generasi mendatang tuh bisa memberikan porsi yang tepat mengenai pemahaman kesehatan mental.
3: Mungkin kalau dari saya solusinya itu kita memberikan ruang aman kepada teman-teman sekitar kita atau lingkungan sekitar kita, yang dimana ruang aman ini merupakan situasi yang dimana seseorang itu harus didengar, dihormati, divalidasi tanpa menghakimi atau tanpa dikritik. Jadi seseorang yang mempunyai masalah mental atau gangguan mental itu harus berani berbicara kepada orang-orang terpercayanya, sehingga masalah mental yang dia alami itu bisa membantu dia dengan cara mungkin dari orang-orang sekitar itu menghubungkan dia dengan konselor atau psikolog. Mungkin dari saya seperti itu.
4: Oke, kalau dari saya, selain ruang aman yang tadi Kak Ira bilang, mungkin kita bisa dengan komunikasi terbuka dan menormalisasi bahwa membicarakan tentang kesehatan mental itu sama pentingnya ketika kita membicarakan terkait dengan kesehatan fisik. Jadi kita tidak hanya seperti kalau misalnya kita ketemu orang, kita tanya bagaimana kabarnya hari ini. Itu langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk memberantas stigma dan lebih aware dengan kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Nah, selain daripada itu juga kita bisa meningkatkan literasi kesehatan mental. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ketika kita mendapatkan sebuah informasi terkait dengan kesehatan mental, ada baiknya informasi itu kita cari tahu kebenarannya dulu, apakah informasi tersebut kredibel untuk kita terima atau tidak, seperti itu.
2: Iya, apalagi kan ini juga menjadi momentum baik karena bulan ini kan juga bulan kesehatan mental ya.
3: Iya, Sabtu kemarin.
2: Iya, benar banget. Hari kesehatan mental juga sebagai bulan kesehatan mental, teman-teman Pro 2, di mana isu-isu tentang kesehatan mental ini terus digaungkan supaya teman-teman tuh punya informasi yang benar, literasi yang tepat nih tentang kesehatan mental ya, supaya juga jangan salah kaprah ya. Karena kalau salah pemahaman tentu nanti dalam pengambilan keputusan atau merespon juga bisa salah atau bisa keliru gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ada yang lagi dengerin kita sore hari ini dan ngerasa lagi not fine sama hidupnya, atau mungkin juga ngerasa perlu pemahaman yang tepat nih ya ke akses informasi kesehatan mental. Apa saja nih ruang-ruang yang menurut kalian bisa jadi tempat teman-teman mengakses informasi yang benar atau informasi yang tepat tentang isu kesehatan mental, khususnya di NTT ya?
3: Oke, mungkin kalau isu-isu atau informasi terkait bantuan ya, bantuan untuk orang-orang yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental, itu mungkin ada layanan psikologi di Kopang, di Undana khususnya, dan juga ada PKBI sendiri membuka ruang
4: layanan konseling
3: untuk masyarakat yang mungkin ingin bercerita atau ingin bertukar pikiran dengan konselor-konselor yang ada di PKBI sendiri. Mungkin seperti itu.
5: Mungkin informasikan juga di cara asesnya seperti apa.
4: Oke, kalau untuk konseling di PKBI sendiri itu kita ada konseling bersama dengan tenaga profesional, ada juga konseling sebaya. Jadi kalau konseling sebaya itu konselingnya itu sama teman-teman dari Forum Remaja PKBI ataupun dari relawan PKBI yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya. Jadi tentunya punya kapasitas untuk melakukan konseling. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengakses layanan konseling dari PKBI, nanti boleh kepoin di akun Instagramnya PKBI NTT atau Forum Remaja PKB NTT. Di sana itu nanti teman-teman bisa untuk DM kita kalau untuk tanya-tanya terkait dengan layanan konseling yang kita punya, seperti itu.
2: Nama Instagramnya
4: For PKB NTT dan PKB ada PKB NTT.
2: Oke, jadi ada di sana ya, mau ke profesional bisa, mau mungkin ngerasa masih pengen cari teman yang bisa dipercaya aja untuk sharing juga bisa, ada konselor teman sebaya ya.
4: Betul.
2: Mungkin yang ngerasa takut atau malu bercerita ke orang-orang di sekitar, pengen cari konselor, kamu boleh nih ngobrol sama teman-teman yang ada di Forum Remaja PKBI NTT. Sebenarnya juga ada banyak yang bisa teman-teman akses, hanya perlu diingat bahwa ketika kamu lagi menghadapi segala sesuatu ya, jangan ngerasa sendiri aja, ada ke orang-orang yang tetap peduli sama kamu. Oke, menutup diskusi kita sore hari ini ya, ketabuan kesehatan mental di NTT bersama dengan Agnes dan juga Ira dari Forum Remaja PKBI NTT. Apa nih yang mau kalian sampaikan ke teman-teman muda yang lagi dengerin kita sebagai closing statement berkenaan dengan diskusi kita sore hari ini, mungkin juga jadi motivasi, jadi penguatan untuk teman perdua yang lagi dengerin kita sore hari ini, silakan.
4: Oke, untuk teman-teman yang lagi dengar kita sore hari ini, dari saya sendiri, saya mau bilang ke teman-teman kalau apapun emosi dan perasaan yang teman-teman rasakan saat ini itu valid, dan tidak ada salahnya kalau teman-teman merasa butuh untuk mengambil jeda sejenak. Apapun yang teman-teman rasakan itu valid dan tidak ada salahnya, dan bukan sebuah tindakan memalukan ketika teman-teman membutuhkan bantuan orang lain. Jadi ketika teman-teman merasa permasalahan yang teman-teman hadapi tidak bisa untuk teman-teman atasi sendiri lagi, carilah bantuan mulai dari orang terdekat, lihatlah kepada mungkin teman, keluarga, atau pasangan, atau orang-orang yang teman-teman percaya yang bisa teman-teman bagikan ceritanya, bagikanlah kepada mereka, karena ketika teman-teman bercerita itu adalah salah satu langkah baik bahwa teman-teman menyadari bahwa teman-teman membutuhkan bantuan dan teman-teman ingin pulih dari kondisi teman-teman. Jadi tetap semangat karena kita semua berharga dan kita berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Terima kasih.
3: Oke, mungkin kalau dari saya untuk teman-teman Sobat Pro 2, kesehatan mental ini bukan berarti kita belajar mengenai gangguan mental saja, tetapi bagaimana kita memahami diri kita sendiri, mengenali potensi diri kita, dan kita bisa mengatasi atau bisa menghadapi itu dengan diri yang tenang, dengan diri yang baik, itu membuat kita merasa aman. Dan kalian tidak sendiri, ada orang-orang terpercaya dan terbaik di sekitar kalian.
2: Kalian tidak sendiri ya, ingat itu yang paling penting. Jangan kamu ngerasa sendiri, karena selalu ada orang yang peduli sama kamu. Dan kamu juga berhak untuk dapetin bantuan, akses terbaik juga, supaya kamu bisa kembali pulih dan berdaya dengan diri kamu. Thank you banget buat Ira, buat Agnes, terima kasih.
3: Terima kasih, Kak.
2: Siap, salam buat teman-teman yang lain yang ada di Forum Remaja PKBI NTT. Kemarin kalian kegiatan apa aja berkenaan dengan bulan, dengan hari kesehatan mental sedunia ini?
3: Kami edukasi di CFD sih.
2: Di CFD, ya, kami karena pas Sabtu ya.
3: Iya, hari Sabtu kemarin itu ada kerjasama ya dengan HIMSI. Ya, membuka konseling gratis di sana. Ada banyak pengunjung juga di sana sih.
2: Siap. Semoga ini semakin bikin masyarakat lebih familiar ya sama isu kesehatan mental dan tidak tabu lagi. Sampai bertemu di lain kesempatan teman Pro 2. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa.

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5

orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober adalah hari antar bangsa untuk pendidikan kesehatan mental, kesadaran, dan pembelaan dunia melawan stigma sosial. Hari ini pertama kali dirayakan pada tahun 1992 atas prakarsa Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk mengampanyekan advokasi kesehatan mental dan mendidik masyarakat mengenai isu-isu yang relevan berkaitan dengan kesehatan mental maupun

ikutan ternak Telau. Kabar baik bagi para peternak dan pelaku usaha ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara 1 dioperatori oleh PT Pelni Persero, kapal khusus ternak dengan kapasitas hingga 550 ekor ternak, siap melayani pengangkutan ternak dengan rute Kupang, Wini, Tanjung Priok. Bagi Anda yang berencana mengirimkan ternak melalui program Tol Laut Angkutan Ternak, segera lakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi, persyaratan, serta tata cara pengiriman ternak. Jangan tunggu sampai kuota terpenuhi. Segera konsultasikan kebutuhan pengiriman ternak Anda kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara menghubungkan sentra peternakan NTT dengan pasar nasional. Tol Laut Angkutan Ternak menghubungkan Indonesia, menggerakkan ekonomi.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, teman berdua, Isa Octavian harus pamit dari ruang dengar kamu di sore ceria kali ini. Selain nanti kamu lanjut ditemenin sama Yunda dari Yanti ya. Thank you banget buat yang udah pantau Produ FM yang dalam perjalanan pulang. Semoga juga sampai di rumah dengan selamat. Bisa berjumpa dengan orang-orang tersayang yang mungkin lagi ngantri bensin. Semoga cepat ini ya, bisa cepat. Aduh, orang lagi call kok tiba-tiba ada suara-suara ya. Jadi sampai bertemu di lain kesempatan, saya kamu ditemenin sama ada Ibu Emeritus ini yang akan menemani kamu. Stay tune ya di Produ FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin ber-

Masih di 90,9 MHz Predi WFM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore Tuan Predi. Akhirnya ya Yunda kembali menyapa kamu di sore ceria edisi kali ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober. Masih awal minggu juga ya teman Predi. Gimana harinya? Yunda berharap semoga berjalan menyenangkan dan lebih menyenangkan lagi kalau masih pantau Predi FM. Kita main sama Yunda di sini, kita bakal seru-seruan kasih informasi terupdate, topik-topik seru, berita-berita terpopuler udah pasti buat teman Predi yang sedang mendengarkan. Jadi untuk kamu ya yang lagi dengerin Predi FM baik itu terestrial maupun di RRI digital, jangan lupa buat gabung ya. Di edisi kali ini Yunda hadirkan kesempatan buat yang mau request lagu, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkaci. Boleh banget teman Predi, karena masih ada lagu-lagu yang enak-enak banget Yunda hadirkan. Kali ini datang dari koleksinya Justin Bieber, Intention featuring Quavo, mengawali kebersamaan kita di edisi kali ini di sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Icon, Icon dan Matter, teman Pradu. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Ini sebenarnya lagu lama sih, tapi kalau Yunda ya, playlistnya tuh pasti harus ada lagu ini. Entah kenapa ya, di sore hari dengerin lagu ini tuh kayak kembali ke masa-masa dimana kejayaan lagu-lagunya Akon teman Predua. Dan masih ada koleksi-koleksi seru lainnya yang akan menemani kamu. Selamat sore menjelang malam ya. Di luar studio juga terlihat sudah mulai gelap teman Predua. Yang mana Yunda juga masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu yang seru-seru. Boleh banget ya menemani teman Predua yang sedang mendengarkan. Dan kali ini Yunda mau hadirkan satu informasi dari Kementerian Pariwisata teman Predua. Di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ini kemarin sempat menyampaikan kalau pengembangan pariwisata itu ternyata bisa membantu ya pemulihan perekonomian warga Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi di Agustus 2026. Jadi kemarin di konferensi pers itu teman Predua dia menyampaikan kalau penyelenggaraan acara perjalanan wisata kayak Camino de Flores, The Sacred Journey of Flores ini bisa menghadirkan peluang-peluang ekonomi bagi warga Pulau Flores. Jadi di event itu kunjungan wisatawan diharapkan ya bisa terdistribusi lebih merata ke kabupaten-kabupaten lain di daratan Flores. Bahkan ya juga sempat bilang kalau kegiatan Camino de Flores ini kayak jadi kesempatan menghubungkan situs religi, desa wisata, bentang alam, bahkan acara-acara keagamaan di Pulau Flores yang selama ini antara lain dikenal sebagai tujuan ziarah ya, serta tempat pelaksanaan Semana Santa Festival Goloku teman Predua. Dan kegiatan itu juga bisa jadi ajang promosi daerah tujuan wisata ya, tradisi dan budaya daerah, produk-produk lokal keunggulan yang mana selanjutnya ini bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat teman Predua. Bahkan Kementerian Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores ini menetapkan kegiatan Camino de Flores di 23 sampai 27 Oktober 2026 ini sebagai proyek percontohan etape tengah teman Predua. Jadi kurang lebih tuh ada 70 peserta dari komunitas karitatif yang akan menyusuri rute Bajawa Boawae Ende sejauh sekitar 70 km dalam kegiatan yang memadukan perjalanan spiritual dan juga budaya bahkan sejarah teman Predua. Dan kegiatan itu nantinya akan diikuti dengan proyek percontohan pelaksanaan ya Camino de Flores yang mana ini ada etape barat Labuan Bajo sampai Ruteng ya, terus ada etape timur Maumere sampai Larantuka dan seluruh etape teman Predua ya. Ini kayak jadi ajang mempromosikan pariwisata bahkan jadi kesempatan ya dalam pemulihan ekonomi dalam hal ini wisata untuk masyarakat Flores setelah pasca gempa bumi kemarin teman Predua. Kita masih akan hadirkan informasi lainnya untuk kamu. Stay tune.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Sore ceria.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Teman.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradua. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon ini kemarin sempat mengatakan mengunjungi museum itu bisa meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap budaya dan peradaban bangsa, teman Pradua. Nah, hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli dalam momentum peringatan Hari Museum Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober, teman Pradua. Jadi menurutnya sebuah bangsa itu bisa kehilangan jejak masa lalunya kalau kita tuh tidak merawat ingatan tentang bagaimana bangsa itu terbentuk. Dan museum dinilai menjadi ruang agar memori kolektif bangsa ini bisa terjaga melalui benda-benda koleksi yang menjadi saksi perjalanan manusia ya, pertemuan kebudayaan, bahkan peradaban yang membentuk Indonesia sampai dengan hari ini. Dan peringatan Hari Museum Indonesia ini merupakan lambang yang mewakili seluruh lembaga dan insan permuseuman. Dan melalui semangat Hari Museum Indonesia juga mendorong tumbuhnya semangat positif dalam meningkatkan peran museum dalam pelestarian budaya, teman Pradua. Jadi kunjungan yang dilakukan kemarin itu juga jadi bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperkuat peran museum sebagai ruang belajar sejarah, jadi tempat budaya yang ramah, menarik, interaktif bagi generasi muda ya, apalagi untuk kaum-kaum anak-anak yang sekarang ini bertumbuh dan belajar, karena dalam hal-hal seperti ini penting untuk mengenalkan dan menanamkan rasa cinta tanah air, teman Pradua, serta kecintaan terhadap warisan budaya bangsa sejak dini kepada anak-anak. Luar biasa ya. Jadi untuk kamu yang ingin mengajarkan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang terus diingat, apalagi ngomong tentang sejarah, museum bisa jadi rekomendasi terbaik untuk diajak anak-anak ke sana, teman Pradua. Dan kita masih akan hadir dengan informasi-informasi lainnya untuk kamu. Kita dengerin dulu deh koleksi yang Yunda mau kasih kali ini, datang dari punyanya RC Widianto dengan Cerita Cinta Spesial untuk kamu, teman Pradua.

0: Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
1: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga?

Galaxy dari Pasto dengan Aku Pasti Kembali, teman Predue, sebagai lagu untuk kaum LDR ya yang sementara menunggu seseorang buat pulang ya, balik dan ya saling baku dapat, teman Predue. Dan pastinya semoga informasi tadi dan lagu-lagu tadi juga hadir untuk bikin kamu makin enjoy ya di edisi kali ini, teman Predue. Dan itulah tadi keseruan kita di sore ceria. Setelah ini Yuna masih akan terus temani kamu. Kita bakal beralih ke Jaga Malam ya. Kira-kira akan ada keseruan apa aja nih, teman Predue. Jangan kemana-mana, stay tune di frekuensi kesayangan kamu di 90,9 MHz Predue FM Kupang, teman terbaik kamu. Oh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda di si hari ini di hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, Bernadia merilis single terbarunya Lebih Beruntung Sedikit featuring Pamungkas di Selasa 13 Oktober hari ini. Dan lagu ini mempertemukan tiga karakter musisi yakni Bernadia, Pamungkas, dan Eros Chandra yang berperan sebagai penulis komposer sekaligus produser musik. Dan ini menjadi kali pertama Eros memproduseri lagu untuk solois Bernadia, dan lagu ini ditulis bersama Bernadia Ripka, Eros Chandra, dan juga Pamungkas. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, band indie rock asal Australia, Vacations, resmi merilis album terbaru ketiga mereka, Pursuit of Anything, di Oktober 2026 lewat Network. Dan bersamaan dengan perilisan album, band yang terdiri dari vokalis Campbell Burns, bassist Jack Johnson, gitaris Ned DeLizotti, dan drummer Joseph Van Lier ini juga merilis video musik untuk Lucky Forever, lagu penutup sekaligus salah satu highlight di album ini. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, grup perempuan asal Turki Manifest menarik perhatian pendengar internasional lewat single berbahasa Inggris pertama mereka, Tralala. Dan lagu ini berhasil memuncaki tangga lagu global YouTube mengungguli rilisan terbaru dari Shakira dan Burna Boy, mengusung musik pop yang cukup energik dengan koreografi tajam dan kompak. Tralala menjadi langkah penting bagi Manifest untuk memperluas jangkauan mereka di luar pasar musik Turki. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang. Teman Pre 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: Jaga malam. rri.co.id. Jaga kalau malam-malam.
6: Percaya dan teraktual.
5: Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Perdue FM Kupang, teman terbaik kamu Ariana Grande. Had that I made you love me, teman Perdue. Jadi apa ya? Awal yang seru dengan lagu yang enak banget ya dari punyanya Ariana Grande. Dan Yunda masih hadirkan kesempatan buat teman Perdue yang pengen gabung buat request lagu. Saatnya teman Perdue dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita lihat ya, seperti biasa ada fanbase-nya Sabrina yang udah boom chat ya di line WhatsApp kita. Udah banyak banget, tunggu ya. Yunda harus balas satu-satu nih. Karena ada Kak siapa nih? Kita lihat dulu. Ada Kak Atlania dari Berbinar fanbase ya, fanbase-nya Sabrina Leonor. Izin Kak request lagu Selesai Sabrina. Udah pasti nih lagu ini teman Perdue yang di request. Wait ya, Yunda harus ini balas dulu. Terus ada Kak Maria juga yang request lagu yang sama. Terus ada Kak siapa nih? Mana nih ya? Template banget nih. Kak Sya, terus ada Kak Atlani udah tadi ya. Kak Meli, ada Kak Nailul. Terima kasih banyak ya udah gabung seru-seruan di sini. Kak Zara, terima kasih. Mereka request lagu yang sama teman Perdue. Biasa fansnya Sabrina yang udah request lagunya yang Selesai. Nah, ini lagu yang selalu di request sama teman Perdue yang tepat di pukul 7 ya. Yuna mau hadirkan juga untuk mengawali kebersamaan kita kali ini. Dan pastinya Yuna juga akan kembali dengan informasi terupdate dari dunia perfilman. Kira-kira ada berita apa aja ya? Yuna juga penasaran. Tapi langsung aja kita dengerin yang udah direquest sama teman Perdue buat fanbase-nya Sabrina. Dan tentunya untuk kamu yang sedang mendengarkan. Enjoy!

0: Hidup sekarang kok berat banget ya? Cari uang, kerjaan, jodoh, semuanya susah. Coba aja ya, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada pangeran atau CEO kaya raya yang berhenti terus bilang, "Will you marry me?"
1: Jujur sih nih, kamu pasti pernah kan membayangkan adegan film seperti itu minimal sekali seumur hidup. Nah, ternyata perasaan seperti itu ada loh penjelasannya. Dalam psikologi populer, fenomena ini dikenal dengan istilah Cinderella Syndrome. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis asal Amerika Serikat, Collette Dowling, lewat bukunya The Cinderella Complex pada tahun 1981. Dowling menjelaskan bahwa banyak orang tumbuh dengan cerita dongeng tentang tokoh yang hidupnya berubah setelah ditolong oleh sosok lain. Akibatnya, tanpa sadar sering muncul harapan bahwa kebahagiaan, rasa aman, atau jalan keluar hidup akan datang dari orang lain. Padahal kenyataannya, hidup jarang berubah karena tiba-tiba bertemu pangeran atau CEO kaya raya. Perubahan biasanya datang dari keberanian kita untuk bangkit, bekerja keras, belajar dari kegagalan, tidak mudah menyerah, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. So, kalau hari ini terasa berat, it's okay. Tidak apa-apa berharap dan bermimpi. Tapi, jangan hanya berhenti di mimpi. Bangkit lagi, melangkah lagi, dan percaya lagi pada diri sendiri. Karena penolong pertama dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tetap semangat menjalani hari dan terus jadi pribadi yang kuat.

Siang, baru saja kamu dengarkan Yovie Widianto, Tulus, and Glenn Fredly. Aduh rayu teman pre-dua, romantis banget kan lagunya. Ini hadirkan ya, spesial untuk teman pre-dua yang sedang mendengarkan. Nah, kita lihat dulu untuk informasi film terupdate dari Married Impress, menjadi salah satu webtoon populer Korea Selatan ya, yang mana ini akan diadaptasi menjadi anime teman pre-dua. Jadi rencana adaptasi ini diumumkan sebelum versi live action drama Koreanya yang tayang di November mendatang. Jadi selain The Remarried Empress ini, dua webtoon populer lainnya yang udah dikonfirmasi akan dibuat anime adalah The Boxer and Teenage Mercenary, teman pre 2. Jadi Korea Herald di 10 Oktober kemarin memberitakan proyek adaptasi ini terwujud berkat kerjasama strategis ya antara Line Digital Frontier dan anak perusahaan webtoon entertainment di Jepang di bawah naungan Never Webtoon bersama sama studio animasi Jepang Hayate dan Crunchyroll teman pro 2. Jadi melalui kemitraan tersebut ketiga pihak ini akan berkolaborasi ya sejak tahap awal pengembangan untuk memilih sekitar 15 judul webtoon pilihan yang berpotensi dialihwanakan menjadi bentuk anime teman pro 2 ya. Jadi untuk judul tadi memang menyulut antusiasme pengunjung menyusul Teenage Mercenary yang sudah diumumkan sebelumnya. Dan pengelola juga memamerkan ya cuplikan adegan yang terbaru beserta desain karakter ketika judul untuk ketiga judul tersebut teman pro 2. Dan tentu saja ya untuk dua judul webtoon aksi lainnya yang juga mencatatkan angka pembaca yang fantastis secara global, Teenage Mercenary Sendiri yang mengantongi 2,84 miliar views, disusul The Boxer yang meraup 1,06 miliar views teman pre 2. Kita masih akan hadirkan informasi terupdate lainnya dari dunia perfilman spesial untuk kamu, dan Yunda juga masih hadirkan keseruan lainnya dan kesempatan buat teman pre 2 yang pengen gabung buat request lagu, karena hari ini Yunda happy sekali teman pre 2. Happy-nya tuh so big kayak koleksinya IAS yang satu ini, so big.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Sekalian, minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku. Mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener manja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.

Masih di 90,9 MHz teman Pro 2 yang tentunya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tuh pernah tidak sih bertemu sama seseorang ya, atau mungkin pernah ada di posisi ini, punya pasangan atau melihat orang yang punya pasangan yang mana mereka tuh kayak ya benar-benar saling mencintai tapi kesulitan atau takut untuk mengucapkan 3 kata penting I love you. Ada tuh ya kayak gitu. Bahkan kalau dari yang Yunda lihat ya, menurut pengalaman, bukan yang dialami sih, yang dilihat di sekeliling, kayak orang-orang yang udah pacaran lama, yang udah membangun hubungan yang lama, biasanya mereka tuh bakalan kayak gengsi-gengsian gitu. Gengsi-gengsi tuh memprodua kayak mau omong I love you, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Itu kayak sesuatu yang menggelikan mungkin. Tapi biasa seperti itu. Kalau Yunda tuh pernah tanya teman-teman yang udah punya hubungan cukup lama sama pasangan, dan mereka bilang kalau itu tuh kayak jijai, jijai. Kalau enggak bahasa anak sekarang ya, jijai. Kayak geli, kemana kok omong I love you. Tapi sebenarnya itu hal yang manis loh, apalagi untuk cewek-cewek, sangat ditunggu gitu. Kayak lagi capek, tapi karena diucapin sama pasangan 3 kata itu langsung, wih, semangatnya pol ya, 45. Jadi kalau teman Pro 2 mungkin yang saat ini sedang mendengarkan, kalau kasih kata itu di Yunda dan sementara siaran begini nih pas. Langsung semangat teman-teman Pro 2. Tapi kalau udah ngomong soal situasi seperti ini, teman Pro 2, Yunda langsung ingat satu nomor lagu datang dari 8 Letters yang mana judulnya Why Don't We. Ini kayaknya sama ya, pergulatan batin seseorang yang mencintai pasangannya tapi rasa sulit atau takut untuk mengucapkan 3 kata penting itu, I love you. Penasaran sama lagunya ya? Yunda mau langsung kasih aja untuk kamu. So, enjoy!

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi,

Koleksi tadi dari Celine Dion, The Win Pre 2, That's the Way It Is. Ini salah satu lagu yang Yunda suka sekali dari Celine Dion, yang akhirnya booming lagi ya akhir-akhir ini, The Win Pre 2. Emang tidak mengecewakan sih. Dan itulah tadi beragam informasi terupdate dunia perfilman Yunda hadirkan untuk kamu dan menemani masih dalam rangkaian jaga malam The Win Pre 2. Dan setelah ini kita akan beralih di Pre 2 FM Jakarta. Sama-sama akan kita ikuti Music Live Chat. Kira-kira akan ada siapa di sana ya, musisi nasional siapa The Win Pre 2 bersama dengan penyiar-penyiar kecenya. Dan nanti di pukul 21 atau di jam 9 malam bakalan balik lagi sama Yunda di sini. So, jangan kemana-mana ya teman Pre 2. Tetap di frekuensi kesayangan kamu, 90,9 MHz. Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yunda mau kasih satu nomor lagu yang tidak kalah enak dari koleksi yang selalu ada di playlist Yunda. Dari punyanya Tulus dengan Teh Hijau. Udah ketemu teman maca kamu belum teman Pre 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari

0: Malaysia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa-Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantor ya. Ada habis morning briefing gitu kan. Masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya, iya, iya, iya, iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Iya,
1: temponya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah
1: sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personal dari T5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Om Yeri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OOT ya.
0: OOT
1: ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, kamu ada di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC.
2: Music Live Chat.
1: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
2: Asik, asik.
1: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
2: Calontong. Oh bukan,
1: Ada Om Yeri.
2: Om Yeri.
3: Hai. Halo semuanya.
1: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
2: Ini kalau di YouTube mulai nunjuk nih
1: ya? Udah, gak usah
2: Om Yeri, sorry.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Baik. Gimana baik, kabarnya ya? Sehat semua?
1: Luar biasa sehat.
2: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya, betul.
2: Ya, Akang,
3: asik. Lagi pada makan juga.
1: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
2: Asik.
1: Gitu kan?
2: Iya, bener. Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
1: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
2: Iya. Ah, gue buka baju lah.
1: Gak usah. Situ hulek.
2: Gimana kabar Om Yeri?
3: Baik.
1: Luar biasa ya, sehat ya.
3: Luar biasa.
1: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
2: Terakhir
1: sama
2: Rutinitas.
3: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
2: sedap. Di proses itu.
3: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
1: Asik.
3: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
1: Produktif banget ya Om ya.
2: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om.
3: Kepaksa.
2: Padahal udah kita mau angkat loh udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
2: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
3: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
2: Waduh.
1: Iya. Seru.
2: Asik banget nih.
1: Bener.
3: Iya nanti datang ya.
2: Boleh dong.
1: Siap. Laksanakan.
2: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
3: Iya, masih kuat ya.
2: Masih kuat lah.
1: Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
3: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan. Kebetulan itu.
1: Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
3: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
1: Baru 2.
3: Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
1: Benar.
3: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
1: Di luar T5 ya udah ada 4 nih. Gokil.
3: Udah 4 sih. Iya.
1: Gokil.
2: Lumayan banget.
3: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
2: Benar.
1: Tetap berkarya ya Om.
2: Iya dong.
3: Iya, harus lah.
2: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, enggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
3: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini enggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
2: No, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
3: Biar enggak stres.
2: Benar, benar itu penting. Penting.
3: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
2: Iya.
3: Project Sal ini me time-nya gue lah.
1: Iya, udah. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
3: Iya, situ aja sih.
2: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita nggak siaran di radio, kita keluar ya.
1: Siaran di mana ya?
2: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
1: Iya benar.
2: Biar nggak stres.
3: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
2: Benar.
1: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
2: Benar.
1: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
3: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Monotes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Bener.
3: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Cuma untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di alias itu gitu.
1: Iya, bener-bener. Seru nih.
3: Gitu. Seru-seruan.
2: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
1: Paling beda sih.
3: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lepas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
1: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu.
3: Iya, masa remaja.
2: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
3: Iya, kemakan usia.
1: Aduh.
2: Iya.
1: Bener.
3: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Iya.
3: Cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
2: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
1: Iya benar.
2: Jangan sampai.
1: Nah
2: itu. Jangan sampai.
3: Berarti ada yang lagi putus ini.
1: Kok bisa nyimpulin begitu?
2: Ambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
1: cepet banget.
2: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
3: Iya, benar.
2: Kenapa? Apa karena Om Mary ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
3: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
2: jam rawan jam segitu
3: biasanya.
2: Oh.
3: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis putus sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
1: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
3: bengong gitu.
1: Sepi ya gitu.
3: Tahu air mata
1: netes ternyata kecolok matanya.
2: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
1: Benar.
3: Sih biasanya nge-capture itu juga sih, pada dasarnya intinya tentang orang yang bisa Tapi aku gue nggak gambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
2: Overthinking cenah.
3: Iya betul.
2: Overthinking. Iya.
3: Overthinking.
2: Benar. Ah itu tuh menarik tuh. Yes. Nah mungkin buat kamu teman-teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
1: Benar.
2: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
1: Ya iya. Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes. So jangan kemana-mana teman-teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi yes. Kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan cuma bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Oke.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lalu
0: agak
1: judul.
0: Aneh juga.
1: Keci. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya rindu di ujung senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah senja.
1: Dipilihlah senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini betul. Dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gua nginget-nginget aja waktu dulu waktu gua ditinggalin cewek gua, ditinggalin pasangan. Ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Aja kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Jadi kafe. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
0: Oke.
2: Pop folk gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu, enggak juga.
0: Maksudnya
2: kadang-kadang ada boringnya gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang gitu. Iya benar, kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: bener. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan. Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX, Ndarboy gue dengerin.
1: Tuh kan.
2: Asik kan om. Lagu-lagunya
1: asik kan.
2: Asik
1: ya.
2: Bener. Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya.
2: Betul. Keren.
0: Jadi nanti ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini mungkin nggak keambiar banget ya, yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hipdut sih sebenarnya.
1: Oh iya. Ke
2: depannya.
1: Seru banget.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu, bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX, gue hafal dulu ya.
1: Serius?
2: Ya, oke. Okay. Serius ada mau tes nih.
1: Kita percaya. Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Keringan mantan.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin itu semua.
1: Bener-bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu-gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang sebenarnya nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas gue Enau.
1: Itu gue
2: dengerin.
1: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin,
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram, dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Gitu. di Winamp.
1: Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan. Yeah.
1: Mau diisiin lagu. Oh, kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Oke.
1: Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali om ya.
2: Boleh.
1: Oke.
0: Kita dengerin dulu single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada di
2: lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung
0: senja. Oh, benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya. Ada.
2: Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya.
1: Iya, soalnya
2: ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Benar.
2: Iya. Gitu. Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku bener. Lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya, Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris R.
1: Faris R.
2: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Farisnya sih tadi.
2: Iya.
1: keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut lo gimana, Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan lebih ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu, itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar. Emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa sebenernya.
0: Emosinya meledak-ledak tuh tadi, sampai mobil aja tuh
1: mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata, aduh kenapa, kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan. jangan.
0: Benar.
1: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Namanya nih ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Halo Lara. Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance semuanya, prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih?
1: Ah, menarik nih. Musik
2: mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandelin musik doang, kayaknya belum bisa.
0: Okay,
2: fight banget. Paham. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Oh, menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal. Nah,
1: juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat,
1: betul.
2: Kita butuh marketing,
0: betul.
2: Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu, maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya,
0: benar.
1: Oke, gitu lah Ra ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI katanya.
1: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut.
1: Oh, bisa.
2: Sama Melayu. Itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kebayang sih.
0: Bener. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang. Karena ya kita kan butuh variasi ya.
0: Bener.
2: Berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Naikila, Tensi. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
0: Semua orang
2: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
2: Iya, benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih, gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau nggak tahu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan?
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh nggak, kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
1: benar dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka,
1: parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Kayak mana waktu itu ya? Antara Paspor atau Synchrones. Akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi Justo Suherman gitu-gitu kan.
2: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Yes. Dia kolaborasi sama Soneta.
1: Itu kan benar.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
0: Enggak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
1: Betul. Benar.
2: Iya kan?
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus enggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa jadi gitu.
0: Bisa.
1: Oke. Paham gue.
0: Oke. Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, Om ya. AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak, nyambung enggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Oh ya, bingung kita harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila, zaman kapan?
0: Ya Allah, tua kita.
1: Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget, udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Bisnisnya juga ya?
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin.
0: Let's go dong.
1: Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi?

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Jaga malam.
3: Jaga

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, teman Pre2, Farel Hilal Ramadan kelilingi kota raya. Ini jadi lagu yang enak banget ya untuk didengarkan teman Pre2. Lagu barunya dia di 2026 baru dirilis tapi langsung booming ya. Dan tentu saja Yuna masih temani kamu kalau tadi udah seru-seruan di Pre2 FM Network, Pre2 FM Jakarta, dan balik lagi bersama Yunda tentunya di cerita penutup hari. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pre2. Kalau lagi dengerin Yunda kira-kira sambil ngapain ini? Kepo deh. Nah, dan setelah ini juga Yuna mau hadirkan topik seru untuk kita bahas di cerita penutup hari. Selamat malam saja untuk kamu yang baru bergabung di streaming maupun terestrial ya, yang mau request lagu, salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih. Masih Yunda hadirkan kesempatannya, bisa langsung mention aja di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pre2 Kupang, Instagram at RRI Pre2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna tunggu, Yuna makasih. Satu nomor lagu kali ini datang dari koleksi lamanya Demi Lovato, Heart Attack teman Pre2. Spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan NJD Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: kalau perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: FM.
1: Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

Masih di 90,9 MHz per 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Raisa dengan koleksinya usai di sini ya, teman per 2. Dan lagu tadi juga ini berharap relate sama kamu yang sedang mendengarkan. Kok relate? Memangnya berharap untuk teman per 2 ada di posisi yang tidak mengenakan itu ya, usai di sini. Jadi ini salah satu lagu yang menceritakan tentang seseorang yang udah menyerah sama hubungannya, kayak tidak ada lagi kecocokan, tidak ada lagi alasan untuk bertahan, yang ada cuman alasan untuk berpisah teman per 2, untuk menyudahi semuanya. Ya, itu kenapa judulnya usai di sini. Dan tentu saja Yuna masih akan temani kamu dengan topik di cerita penutup hari teman per 2. Tapi kita bakal bahas satu hal yang kalau menurut Yunda cukup penting akhir-akhir ini. Kenapa penting? Karena kita bakal bahas soal parenting, soal love language teman per 2. Tapi ini antara, bukan hanya soal love language antar pasangan ya, kayak kamu sama pasangan kamu, tapi lebih ke kamu sama sahabat, kamu sama orang tua, kamu sama pasangan juga bisa sih. Jadi untuk kamu ya yang pengen gabung di topik ini, sebentar lagi akan Yunda spill banyak hal. Dan semoga relate juga sama yang dialami sama teman per 2 yang sedang mendengarkan. Jadi langsung gabung aja ya. Sepertinya sudah ada nih yang gabung di line WhatsApp kita. Oh, ada Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam Kak Lara. Maaf mengganggu sebentar ya Kakak ya. Aku mau izin request lagu boleh? Boleh enggak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh keberkahan. Amin ya Kak Lara. Boleh banget dong. Coba. Ini Indah mau tebak. Tidak bisa ditebak sekarang, Kak Lara tuh sudah tidak bisa ditebak lagi lagu requestannya teman per 2. Kak Lara langsung aja ya typing untuk requestannya apa biar Yunda puterin di edisi kali ini. Dan kita mau dengerin dulu ya koleksi yang datang dari Olivia Dean, Man I Need teman per 2. Ini jadi lagu yang sering Yunda dengarkan akhir-akhir ini sih, mau Yunda kasih untuk kamu.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani sama Yunda udah pasti ya. Di cerita penutup hari teman Radio ini, Yunda lagi apa ya, serak-serak nih tenggorokannya. Kayaknya lagi radang deh. Ini dalam 2 bulan ini kayaknya udah radang. Yunda tuh suruh radang berapa kali ya? Ini 3 kali kok. Kayak terjadwal sekali ya. Awal-awal bulan tuh harus radang begitu teman Predua. Jadi lagi tidak enak badan juga karena kecapean ya. Dari tadi sore tuh kayak banyak kegiatan, terus lanjut nemenin teman Predua. Tapi masih semangat udah pasti ya. Dan kalau dia di saat seperti ini tuh memang butuh yang namanya semangat dari orang-orang terkasih. Asik. Ini kalau udah ada yang ngechat semangat, kasih semangat udah sangat-sangat on fire sih. Kayak teman Predo yang udah gabung dari tadi tuh ya, yang udah kasih semangat buat siarannya. Terima kasih juga untuk Kak Lara ya. Ini udah request juga. Aku mau izin request lagu dari Kotak Tendangan dari Langit, Kak. Oke, siap. Setelah ini nanti Yunda langsung puterin ya Kak Lara ya. Terima kasih banyak. Dan kita akan ngomong soal love language teman Predo. Nah, ini yang kalau tadi Yunda bilang kalau situasi kayak gini tuh kita butuh perhatian-perhatian kecil yang datang dari orang-orang terkasih. Tapi kalau ngomong soal apa ya, kepuasan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dalam hal ini perhatian, sebenarnya itu pernah tidak teman produk kamu tuh kayak merasa sudah memberikan segalanya untuk seseorang, dalam hal ini pasangan ya, karena ini requestan dari, requestan topik dari teman produk yang tadi udah gabung di line Instagram namanya Kak Farid. Ngomong soal love language dong Kak ya. Ya itu yang tadi Yunda tanyakan, kayak udah kasih banyak hal ke pasangan segalanya mungkin ya, tapi dia tuh masih merasa tidak dicintai. Atau mungkin sebaliknya teman Predua, kayak pasangan kamu tuh udah merasa berkorban banyak hal, tapi kamu tuh tetap merasa ada sesuatu yang kurang dalam hubungan kalian. Kalau udah ada dalam situasi ini yang terasa familiar, mungkin besar akar masalahnya itu bukan kurangnya cinta ya, tapi perbedaan bahasa cinta. Nah, ini kenapa penting untuk memahami yang namanya love language atau bahasa cinta itu kira-kira seperti apa sih? Kita bakal kupas setelah ini teman Predua. Jadi, Yunda juga pengen tahu love language atau bahasa cinta kamu tuh yang kayak gimana? Karena ada beberapa jenis kan. Ada yang suka words of affirmation, quality time, receiving gift, kayak kasih hadiah, maka kita bakal merasa dicintai, act of service, physical touch, dan lain sebagainya. Kira-kira kamu tuh tipe yang, tipe love language yang mana teman Predua? Ini penasaran deh. Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung aja, dan Yunda juga mau puterin yang udah di request sama Kak Lara tadi, Kotak Tendangan dari Langit, Yunda dirikan untuk kamu. Enjoy!

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Cuman Pradua, kalau kita ngomong soal love language ya, jadi ada beberapa jenis love language yang sebenarnya tuh dimiliki oleh setiap orang. Jadi sebelum kita membedah satu persatu, kalau ngomong soal apa ya, filosofi dasarnya Tuan Pradua, ini ada satu ahli yang dia tuh kayak mengibaratkan kalau setiap manusia tuh punya yang namanya tangki emosional atau emotional tank. Jadi saat ini, saat tangki ini penuh dengan cinta dan apresiasi, seseorang tuh akan merasa aman, bahagia, dan merasa berharga. Jadi sebaliknya, kalau misalkan tangki ini kosong, seseorang tuh rentan merasa insecure, mudah marah, cemas, dan berisiko mengalami stres kronis, Tuan Pradua. Tapi masalahnya, kamu mungkin seringkali mengisi tangki pasangan kamu ya. Tangki pasangan kamu tuh menggunakan bahasa cinta yang kamu pahami sendiri, bukan bahasa cinta yang pasangan kamu butuhkan. Misalnya kamu merasa dicintai kalau dikasih hadiah atau receiving gift. Sehingga kamu terus-menerus membelikan barang untuk pasangan kamu, padahal mungkin bahasa cinta utamanya dari pasangan kamu adalah quality time. Akibatnya hadiah mahal sekalipun tidak akan memenuhi tangki emosionalnya, karena yang ia butuhkan adalah kehadiran kamu, Tuan Pradua. Jadi ada tuh beberapa jenis yang tadi sempat Yunda spill ya, word of affirmation atau kata-kata manis gitu, kata-kata magis ya. Jadi mereka ini akan merasa paling dicintai, dihargai, dan dimengerti kalau ucapan verbal atau tulisan yang diberikan tuh adalah hal-hal yang positif. Bukan hanya sekadar tentang rayuan gombal, tapi lebih ke apa ya, apresiasi yang tulus, stimulus semangat, dorongan semangat gitu ya, dan kalimat penegasan cinta gitu. Sering bilang aku sayang kamu, atau memberikan pujian kayak kamu tuh hebat sekali ya, luar biasa ya. Atau meninggalkan pesan kecil di sticky notes yang ditempel di cermin sebelum berangkat kerja, jadi kalimat penyemangat. Nah ini ada orang-orang yang punya love language, word of affirmation, terus quality time, waktu bersama, waktu yang berkualitas bersama dengan orang-orang terkasih. Kita masih akan kupas ini, Tuan Pradua. Satu nomor lagu dari koleksinya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Sebagai salah satu lagu yang enak banget untuk didengarkan dan menjadi pelengkap juga ya. Love language-nya Yunda ya, kasih kamu lagu-lagu yang enak dan seru.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf.
3: Kita
2: dan
3: udahan aja ya.
2: Sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Koleksi dari Sel Priyadi, besok kita pergi makan. Nah, ini mungkin kayak lagu yang mengajak kita untuk fokus ke love language, quality time ya, waktu berkualitas. Pergi makan juga itu bisa jadi cara manis ya untuk meluluhkan atau memenuhi tank cinta dari pasangan kamu atau orang terkasih, teman Pre2. Terus ada juga receiving gift, menerima hadiah, acts of service. Biasanya tuh ini yang lebih disukai sama cewek sih. Dan physical touch, sentuhan fisik, teman Pre2. Dan tentu saja ya, dari apa yang udah kita bahas, banyak yang bilang, apakah love language itu seseorang itu bisa berubah seiring waktu? Sebenarnya bisa sih. Kayak mungkin karena pengalaman hidup, trauma masa lalu, fase kedewasaan, dan dinamika apa ya, kehidupan dengan pasangan yang berbeda itu juga bisa merubah love language seseorang, teman Pre2. Dan apakah ini hanya berlaku hanya untuk hubungan romantis? Sebenarnya tidak sih. Jadi konsep ini menurut Yunda berlaku universal. Karena kamu bisa menerapkan pemahaman bahasa cinta nih untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan anak, orang tua, teman dekat kamu, bahkan cara untuk memberikan self reward pada diri sendiri karena kamu yang paling tahu apa yang kamu mau kan. Dan terima kasih banyak untuk teman Pre2 yang dari tadi udah setia pantau, bahkan udah bergabung mengirimkan atensinya. Sayang sekali karena Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, karena setelah ini masih akan ada Just Music Pre2 yang bakalan hadir sampai di pukul 00 nanti. Besok kita juga masih bakal ketemu dengan rangkaian acara seru lainnya. Penyiar-penyiar kece yang masih akan terus menemani aktivitas kamu, teman Pre2. Dan jangan lupa memberikan afirmasi positif sebelum tidur ya. Yunda, tutup kebersamaan kita kali ini dengan koleksi dari Bunga Citra Lestari, Selalu Ada Di Nadimu. Dan Yunda pamit, tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Dadah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ah, sis, lama ya tidak ketemu. Setahun loh dari waktu kita wisuda kemarin. Kamu gimana sekarang? Udah kerja di mana?
2: Hai juga, sis. Ini aku sekarang sementara rintis usaha kecil-kecilan, bikin case dan aksesoris HP, tapi dari sampah plastik daur ulang sambil jualan online.
1: Gitu ya. Tapi kok kamu mau sih jualan kayak gitu? Kamu kan sarjana pendidikan. Gak sayang emang sama ijazahnya? Aku sih masih nyari, sis, pekerjaan yang cocok.
2: Kenapa mesti malu, sis? Jualan itu kan juga kerjaan. Zaman sekarang, sebagai anak muda, kita gak bisa hanya menunggu kapan lowongan pekerjaan dibuka. Justru dengan kemajuan teknologi kayak sekarang, kita bisa berinovasi, bikin karya yang bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting, bermanfaat bagi sekitar. Lagian, sarjana itu kan bukan hanya tentang ijazah, sis.
1: Benar juga ya, sis ya. Kan bisa juga sambil cari kerjaan, kita bikin usaha kecil-kecilan biar nggak terus cari beban orang tua di rumah.
2: Nah, itu tahu. Daripada nganggur dan jadi beban, mending berkarya dan jadi cuan.
3: Pro 2 FM.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Selasa, tanggal 13 bulan Oktober tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Rabu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2 selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sepeda selamat pagi teman Produe. Dan kali ini Haji juga mau informasiin tinjauan acara kita untuk sepanjang hari ini teman Produe, di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Nah, kita bakal mulai dalam 1 jam ke depan dengan rangkaian Jazz Music teman Produe, kemudian diselingi sama renungan pagi agama Hindu dengan judul memaknai Hari Buddha Wage Kilau yang diisi oleh Gusti Ayu Soekarmiasih teman Pro 2. Kemudian di pukul 6 akan dimulai dengan info Pro 2, di pukul 6 lewat 5 info cuaca, kemudian dilanjutkan dengan Spada Choice of the Day selama 2 jam. Di pukul 8 teman Pro 2 akan ada pilak pilih lagu kamu, akan ada satu musisi dengan 4 lagu yang bisa kamu pilih di sini teman Pro 2. Kemudian ada Spada Soul King di pukul 9, dan itu juga mengakhiri rangkaian Spada. Masuk dalam rangkaian Santai Siang dimulai dari pukul 10 dengan info Pro 2, kemudian Pro 2 Headless selama 2 jam. Di pukul 12 akan ada Muda Kreatif UMKM pelaku industri kreatif ekonomi digital. Kemudian di pukul 13 ada Pro 2 Sport, di mana kamu bisa mendengarkan berbagai informasi olahraga terupdate. Di pukul 14 ada Pro 2 Entertainment dengan informasi hiburan yang kamu tunggu teman Pro 2. Dan itu juga sekaligus mengakhiri ya rangkaian Santai Siang, dimulai dengan rangkaian Sore Ceria di pukul 15 dengan info Pro 2. Kemudian ada info lokal di pukul 16, ada Salt Space di pukul 17 hingga 18 akan ada Golden Wave teman Pro 2. Dan masuk dalam rangkaian Jaga Malam di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dimulai dengan info Pro 2. Kemudian ada Tamu Malam di pukul 20, ada Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta di pukul 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

0: Gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Swastiastu, pendengar, teman Pro2 dimanapun berada, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Sebelum memulai renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hum anu badra kertawayantu wiswata. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema memaknai hari Buddha Wage Klau. Teman Pro2 dimanapun berada dan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, Buddha Wage Klau yang jatuh setiap 6 bulan sekali atau 210 hari dalam perhitungan kalender Bali. Yang pada hari ini, tepat yaitu hari Rabu, Wage Klau atau sering disebut dengan Buddha Cemeng Klau, merupakan hari suci yang sangat penting dalam ajaran agama Hindu. Hari ini adalah perayaan suci yang dipersembahkan kepada Betara Rambut Sendana atau Dewi Sri yang melimpahkan berkah, kemakmuran, anugerah, dan rezeki. Seringkali kita merasa bahwa saat melaksanakan upacara Buddha Wage Klau, kita hanya berfokus memohon rezeki agar dagangan laris atau agar harta kekayaan kita bertambah. Namun, pada hakikatnya ajaran Buddha Wage Klau bukan sekedar tentang mencari atau memohon rezeki, melainkan sebagai momentum untuk sangat penting untuk melakukan introspeksi diri atau mulat sarira. Yang pertama yaitu rezeki dan kekayaan, sebuah sarana atau bukan tujuan utama. Dalam ajaran catur Purusa Arta, pertama-tama kita dituntun untuk menjalankan dharma, kemudian arta, kama, dan yang tertinggi adalah moksa. Kekayaan yang dimaknai dalam Buddha Wage Klau merupakan sarana untuk menjalani kehidupan yang harmonis di dunia. Namun, ketika kita meninggal dunia nanti, segala kekayaan ini tidak akan kita bawa. Yang kita bawa hanyalah buah dari perbuatan baik dan buah dari perbuatan buruk kita. Mulat sarira yang pada hari Rabu Wage Klau mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita mencari rezeki melalui jalan yang benar, ataukah kita seringkali dikuasai oleh keserakahan hingga mengorbankan prinsip-prinsip moral. Pendengar Pro2 dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, mulat sarira atau melawan keserakahan dalam diri, harta kita tidak akan pernah mendatangkan kepuasan jika diukur berdasarkan hawa nafsu dan keserakahan. Buddha Wage Klau mengajak kita untuk melatih pengendalian diri. Hanya Hyang Rambut Sedana tidak hanya mendatangkan keberuntungan secara fisik, tetap juga membawa kesejahteraan batin, yakni rasa damai, kesederhanaan, dan ketulusan.
Jika kita tidak menjaga diri dengan baik, harta yang ditinggalkan bisa saja terbuang sia-sia dan menimbulkan masalah dalam keluarga. Berbagai harta atau rezeki yang diperoleh dari berkah batara rambut sedana dibagikan berdasarkan konsep Tri Hita Karana dan Dana Punya. Seperti di dalam Dewayatnya atau Pitrayatnya, sebagai wujud bakti kepada Tuhan dan leluhur, membantu saudara yang membutuhkan, serta berbagi dengan sesama warga yang sedang dalam kesulitan, melestarikan alam dan lingkungan sekitar kita. Memperoleh kekayaan dengan cara yang suci merupakan sarana untuk menemukan jati diri yang sejati, sehingga kita tidak terikat atau terjebak oleh ketakutan akan kehilangan harta benda. Teman Produa dimanapun berada dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, di hari Raya Buddha Wage Kelau, ya marilah kita mengubah sikap kita, tidak hanya memohon rezeki, tetapi juga memohon kebahagiaan dan kesejahteraan dalam mengelola rezeki yang kita peroleh. Tidak hanya berfokus pada kemewahan duniawi, tetapi juga pada kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Semoga melalui momentum Hari Buddha Wage Kelau ini, kita semua menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam mencari dan mengelola kekayaan, serta senantiasa teguh berada di jalan Dharma. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Pro 2!
5: Teman terbaik kamu!

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM. Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji HSB edisi Rabu 14 Oktober 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, pengamat ekonomi Nusa Tenggara Timur Fritz Vangidai menilai kelangkaan Pertalite berulang di Kupang mengindikasikan persoalan mendasar tata kelola distribusi BBM. Menurutnya, keterlambatan pasokan bukan sekedar gangguan sementara, melainkan dampak kelemahan perencanaan, pemantauan, dan penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat. Farid mengatakan, kejadian serupa yang berulang menunjukkan persoalan sistemik dalam pengelolaan persediaan BBM yang perlu segera dibenahi pemerintah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sebanyak 103 atlet Indonesia mendarat di Bandar Udara Internasional Cubu Centarier pada Selasa 13 Oktober 2026. Seluruh atlet menumpang pesawat charter maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA8200 selama 7 jam 20 menit. Kontingen Indonesia membawa total 210 personel resmi yang terdiri dari 103 atlet dan 107 pendamping. Para olahragawan tersebut akan bertanding pada 12 cabang olahraga sepanjang ajang Asian Para Games 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo terancam hukuman larangan membela tim nasional Portugal selama 6 bulan. Federasi Sepak Bola Portugal atau FPF memutuskan untuk menjatuhkan sanksi sementara kepada tim tersebut. Keputusan tegas FPF tersebut diambil karena Ronaldo secara mendadak pergi meninggalkan pemusatan latihan tanpa mengantongi izin resmi. Tindakan indisipliner ini diketahui dilakukan sang pemain di tengah berlangsungnya periode jeda internasional. Demikian Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id dan setelah ini masih barengan sama Haji di Spada.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Dan kali ini Haji mau mengupdate informasi perakiran cuaca melalui laman bmkg.go.id teman Pro 2. Kita mulai di pukul 7 by the way, ini di hari Rabu 14 Oktober 2026 teman Pro 2. Nah, untuk pagi harinya dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah diperkirakan akan cerah teman Pro 2 dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius teman Pro 2 dengan kelembapan udara sekitar 55%. Kemudian dari siang hari menuju ke sore hari di pukul 17 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 masih tetap cerah teman Pro 2 dari 33 derajat Celcius, ini suhunya menurun ke 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56%, memuncak ya ke 72% teman Pro 2. Dari sore harinya sendiri sampai dengan malam di pukul 23 waktu Indonesia Tengah diperkirakan juga akan cerah teman Pro 2 dengan suhu berkisar 28 menurun ke 26 derajat Celcius, kelembapan udara 72 meningkat ke 82% di pukul 23 teman Pro 2. Jadi hari ini bakalan cerah teman Pro 2 walaupun memang masih tersisa sedikit kabut ya di langit kota Kupang, but it's okay teman Pro 2, selalu pakai masker kamu selama beraktivitas di luar ruangan dan pastikan untuk minum air putih yang cukup teman Pro 2 supaya kita tetap terhidrasi biar jalannya pekerjaan juga bisa makin lancar. Dan by the way teman Pro 2, di pagi hari itu juga salah satu hal yang penting dilakukan adalah minum vitamin teman Pro 2 biar tubuh kamu tuh lebih semangat ya kan, bukan cuman semangat kamu tapi juga tubuh kamu bisa balance gitu semangatnya sama kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Alright, so stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. One song for you, Ariana Grande with Thank You Next.

0: Ikatan Ternak Pelau. Kabar baik bagi para peternak dan pelaku usaha ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara 1 dioperatori oleh PT Pelni Persero, kapal khusus ternak dengan kapasitas hingga 550 ekor ternak, siap melayani pengangkutan ternak dengan rute Kupang, Wini, Tanjung Priok. Bagi Anda yang berencana mengirimkan ternak melalui program Tol Laut Angkutan Ternak, segera lakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi, persyaratan, serta tata cara pengiriman ternak. Jangan tunggu sampai kuota terpenuhi. Segera konsultasikan kebutuhan pengiriman ternak Anda kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. KM Camara Nusantara menghubungkan sentra peternakan NTT dengan pasar nasional. Tol Laut Angkutan Ternak menghubungkan Indonesia, menggerakkan ekonomi.
1: Hey Kupang, what?

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan koleksi dari Hindi ya, teman Pro 2, dengan cincin yang pastinya bisa bikin kita makin semangat di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan by the way, aja bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. So, biar pagi kamu makin seru, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di pagi hari ini, sudah bangunkah? Apakah dengan penuh semangat atau kayak agak kurang tidur, jadi masih agak loyo-loyo, teman Pro 2? Siapa nih yang pagi-pagi su pegang HP, buka Instagram, scroll TikTok, atau lihat story teman-teman Pro 2, terus tiba-tiba sadar kalau waktu tuh sudah berjalan hampir setengah jam padahal belum mandi gitu. Atau mungkin kamu yang baru atau yang dari bangun tidur tuh langsung putar lagu favorit, buka jendela kamar, menikmati udara pagi, dan tiba-tiba ngerasa kayak, weh, kayaknya hari ini akan jadi hari yang menyenangkan deh. Nah, teman Pro 2, jadi ternyata ada satu zat kimia di otak kita yang punya peran penting gitu dalam memotivasi dan mengumpulkan rasa senang atau membuat kita bahagia gitu, teman Pro 2. Namanya itu dopamin. Nah, dopamin ini sering disebut sebagai hormon kebahagiaan, meskipun sebenarnya dopamin itu adalah neurotransmitter yang membantu otak mengatur motivasi, pembelajaran, dan keinginan melakukan sesuatu, teman Pro 2. Makanya pagi ini kita akan ngobrol tentang cara-cara sederhana ya, bisa bantu untuk merasa lebih bersemangat, teman Pro 2, gitu ya. Jadi bisa bikin dopamin tubuh kita naik. So, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song kayak kamu nih, teman Pro 2, koleksi dari Shalom Saban dengan Pemuja Rahasia. Enjoy this one.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terpesona by BCL featuring sama Josh Flo, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan kalau ngomongin soal dopamin, teman Pro 2, atau soal bagaimana kita bisa membangun mood kita gitu di pagi hari, teman Pro 2, kalau kamu sendiri apakah ada beberapa cara unik, teman Pro 2, atau kayak harus mendengarkan lagu gitu di pagi hari, teman Pro 2, supaya bisa membangun mood tersebut, teman Pro 2. Nah, menariknya memang mendengarkan musik yang kita sukai itu tuh bisa melibatkan sistem penghargaan di otak dan membantu memperbaiki suasana hati, teman Pro 2. Makanya ada lagu yang baru beberapa detik diputar saja tuh sudah bikin kita akhirnya pengen nyanyi, terus juga goyang-goyang dikit gitu kan, teman Pro 2, dan akhirnya bisa membangun mood tersebut gitu, teman Pro 2. Nah, ngomongin lagu yang bisa membangun mood kamu, apakah ada beberapa lagu yang bisa jadi mood boosternya kamu, teman Pro 2, ataukah lagu yang bakal aja puterin ini, teman Pro 2? Karena lagu berikut ini tuh punya cerita yang lumayan membangun, teman Pro 2, kayak pesan penghiburan bagi diri sendiri kalau segala bentuk kegagalan, kekecewaan, dan masa sulit dalam hidup tuh hanyalah bersifat sementara gitu. So, langsung saja aja putarkan This Is Tenang Saja by It Gita featuring sama Hanya Face.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya!

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, baru aja kamu dengarkan Tarik Ulur dari Mario G. Klau, teman Pro 2. Lagu yang seakan-akan menjadi dopamin ya, seperti topik kita di pagi hari ini, teman Pro 2. But by the way, kali ini Aji mau sampaikan satu informasi yang datang dari ganda putra Indonesia Divi Devin Arta Wahyudi dan juga Ali Fatih Raihan tersingkir pada babak awal Denmark Open 2026 dan mereka kalah dari pasangan Cina Hu Ke Yuan Lin Xiang dalam pertandingan di JSK Bank Arena, teman Pro 2, Selasa 13 Oktober 2026. Devin dan juga Ali menyerah 2 game langsung dengan skor 14-21 dan 20-22. Kekalahan tersebut membuat Indonesia kehilangan satu wakil di sektor ganda putra, teman Pro 2. Sayang sekali ya, Devin Arta Wahyudi mengakui kesulitan ya mengimbangi permainan lawan sepanjang pertandingan. Tekanan yang terus diberikan pasangan Cina membuat mereka gagal mengendalikan jalannya laga, teman Pro 2. Sementara itu, Ali Fatih Raihan mengatakan mereka kesulitan menerapkan pola permainan yang telah disiapkan. Permainan terburu-buru membuat strategi mereka tidak berjalan sesuai harapan. Oh. Tapi it's okay, teman Pro 2, mungkin in the next kesempatan ganda putra Indonesia Davin dan juga Ali bisa memberikan yang terbaik ya, teman Pro 2, dan pastinya kita mengapresiasi ya perjalanan mereka, teman Pro 2, untuk membawa nama Indonesia di Denmark Open 2026. Lagu berikutnya, teman Pro 2, koleksi dari Rizky Febian dan juga Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji, teman-teman Pro 2. Dan baru saja kamu dengarkan Salma Salsabil dengan Maha Benar, teman Pro 2. Nah, buat kamu pastinya masih di sepada, teman Pro 2. Dan yang mau request lagu di pagi hari ini juga boleh banget, teman Pro 2, ya, barengan sama Haji. Kira-kira lagu apa yang bisa bikin kamu terdopamin untuk lebih semangat, teman Pro 2? Dan menariknya, teman Pro 2, ya kan, ketika kita dengerin lagu yang kita suka, atau kayak kita dengerin lagu yang apa namanya, yang punya cerita atau kayak menceritakan soal kebahagiaan tuh, kayak rasanya tiba-tiba kita juga ikut bahagia gitu, teman Pro 2. Walaupun memang sonde dalam keadaan yang bahagia-bahagia sekali gitu kan, atau mungkin so-so lah, teman Pro 2. But lagu tuh memang benar-benar bisa membuat kita akhirnya termakan untuk bisa lebih bahagia lagi, teman Pro 2. Walaupun cuman kira-kira beberapa menit, tapi aja pikir ada beberapa lagu yang bisa buat kamu bahagia lebih lama, teman Pro 2. Kedengaran klise ya, by the way. Dan untuk lagu berikutnya, ini juga koleksi yang enak banget, teman Pro 2, dirilis di tahun 2017. Ada koleksi dari Avicii, teman Pro 2, dengan Without You featuring sama Sandro Cavazza. So buat kamu, enjoy this one.

0: sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan.

at to be okay, teman pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Nah, teman pro 2, kalau pertanyaan yang satu ini, teman pro 2, pernah sonde kamu jadi lebih begampang untuk bangun pagi karena ada sesuatu yang kamu tunggu, teman pro 2. Misalnya nih kayak mau ketemu sama teman, atau kayak sarapan makanan favorit kamu, atau mungkin karena paginya kamu ingin olahraga, teman pro 2, atau karena pagi ini kamu gajian. Kalau itu kayaknya beta juga, teman pro 2, kayaknya tiap harinya gajian tuh pasti beta akan bangun 3 jam lebih awal, teman pro 2, karena di hari sebelumnya sonde makan. Kamu tahu kan karena kenapa? But by the way, teman pro 2, pastinya ketika kita menunggu hal-hal yang menyenangkan untuk terjadi di besok paginya, dengan tanpa sadar tuh kita menjadi lebih excited, dan kadang tuh sonde bisa tidur, teman pro 2. Sama kayak teman Haji sekarang, karena dia mau ke Alor. Jadi saking excitednya, dia tadi pagi tuh bangun jam 4, teman pro 2. Apakah kamu juga sama? Nah, kamu juga boleh banget langsung saja absen, teman pro 2, kayak Kaji beta juga pernah kayak gitu, atau mungkin beta pagi ini kayak gitu Kaji. Boleh langsung aja di 08 11 38 20 90 90, atau kamu langsung aja gabung live chatnya kita di aplikasi RRI Digital, teman pro 2, yang bisa kamu unduh di Play Store maupun Apple Store. Lagu berikutnya biar kamu juga semakin semangat, teman pro 2, untuk meraih mimpi kamu. Ada koleksi dari Abirama dengan Berani Bermimpi. So buat kamu, enjoy this one.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey Kupang, what?

Masih barengan sama Haji, teman produe di Sepeda, bikin pagi kamu makin seru. Dan buat kamu, kali ini kita punya satu informasi datang dari Bupati Rotendao yang memperjuangkan penyelesaian persoalan penerapan aturan over dimension overloading atau ODOL, teman produe. Dan tingginya harga tiket penyeberangan yang dikeluhkan pengusaha ekspedisi. Persoalan tersebut dinilai berpotensi menghambat distribusi barang antara Rotendao dan Kupang, teman Pradua. Jadi, Bupati Rotendao Paulus Henuk menyampaikan para pengusaha ekspedisi mengeluhkan adanya kendaraan pengangkut barang yang tidak dapat menyeberang akibat operasi ODOL. Selain itu, muncul pengaduan mengenai dugaan permintaan pembayaran tambahan agar kendaraan dapat menyeberang yang perlu diselidiki oleh aparat penegak hukum. Nah, Bupati juga merencanakan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis untuk menambah solusi termasuk evaluasi harga tiket, teman produe. Pemerintah Kabupaten Rotendao juga berencana menyurati Menteri Perhubungan untuk meminta audiensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, teman produe. Nah, ini juga solusi yang baik, bagus ya pastinya, teman produe, supaya semakin lancar pastinya. Dan buat kamu, kita langsung berajuk ke the next song. Ini udah aja siapin koleksi dari Geisha dengan Karena Kamu Love.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman.

Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya. Hey, cool.

Nella culo.

0: aja.
1: Alright teman pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ini udah pada mulai beraktivitas ya teman pro 2. Dan buat kamu yang sudah mulai beraktivitas di tempat kerja kamu, semangat aja buat kamu. Semoga banyak hal baik yang datang sama kamu teman pro 2. Dan semoga hari kamu lebih cerah daripada cuaca di hari ini. Alright, nah lagu berikutnya Jim mau puterin koleksi dari Emily Guslow dengan Bertemu Kembali.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.